0: Kalau lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing, biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbay mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo, perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli sapinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi kita Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan, jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kurir roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armuska. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Mustafah Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, jadi di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan diri gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
14: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
18: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut-ikutan bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
15: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu Bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstik, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial Selamat Pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

motivasi dan inspirasi. Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: semua tempat langsung terasa istimewa saat pertama kali dilihat. Ada beberapa tempat yang justru perlahan bicara lewat suasananya. Di Biak, ada satu tempat seperti itu. Sebuah wisata alam dengan air berwarna biru jernih, tenang, dan masih sangat alami. Inilah wisata Gua Kalibiru. Gua Kalibiru bukanlah tempat yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dikenal sebagai destinasi wisata. Bagi masyarakat setempat, tempat ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kalau Biak itu Wonderland. Kalau bahasa Indonesia-nya ya Gua Kalibiru. Nah, kalau menurut saya, umur saya sudah 63, pastinya sudah ada yang orang tua kami yang sudah lewat di luar. Sedangkan kami anak-anak ini lagi. Nah, sekarang kan kita punya anak-anak, ada yang kita orang tua. Sekarang.
0: Itulah penjelasan Bapak Justus Rumpaidu selaku pengelola wisata Gua Kalibiru. Tempat ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang tetap dijaga keberadaannya hingga hari ini. Daya tarik utama

0: perjalanan singkat menuju suasana yang jauh lebih tenang.
1: Dari kota ke sini punya kilo 20, ada 25 km dari kota ke sini.
0: Sesampainya di lokasi, pengunjung akan menemukan fasilitas yang masih sederhana. Sebagian dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan sebagian lagi berasal dari bantuan pemerintah.
1: Ada yang pribadi, ada yang bantuan dari pemerintah juga, para wisata juga, ada tentara-tentara juga memang. Tapi tidak begitu ini, jadi kecil-kecil saja. Kalau pondok ini ya anak saya yang. Kalau dari ini tarifnya ada ini dari motor kadang-kadang 5.000 per orang, 5.000 juga. Jadi kalau satu motor itu 15.000. Kalau mobil ya 10.000 per dia, orangnya boleh mas 5.000.
0: Menariknya, pengelolaan tempat ini dilakukan bersama oleh beberapa warga. Mereka bergantian menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata ini.
1: Nah, kalau menurut kami di tubuh keluarga yang sekarang mengelola tempat ini, memang kami ada kebersihan. Bergiliran, jadi satu minggu ini kami pegang sotrei. Jadi keluarga ini jaga punya Senin, Selasa, keluarga yang lain ini lagi. Rumpai itu semua, jadi bergiliran begitu. Jadi kami menjaga bersihkan sampai hari Minggu kita pegang protein lagi.
0: Nah, berikut ini kita dengarkan tanggapan dan kesan dari pengunjung yang datang dan menikmati wisata Gua Kalibiru.
2: Menurut saya, Gua Kalibiru Parai ini salah satu destinasi wisata alam biak yang masih sangat alami. Airnya masih sangat jernih dan suasana di wisata ini sejuk sekali. Sebagai pengunjung, saya merasa nyaman berkunjung ke sini.
0: Kesan alami dan tenang inilah yang membuat banyak pengunjung merasa nyaman. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya suara alam yang mendominasi. Biasanya jumlah pengunjung akan meningkat saat akhir pekan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Pengunjung banyak itu hari Sabtu dengan hari Minggu. Sedangkan hari lain itu ya kira-kira ada 5 motor, 8 mobil kadang-kadang satu. Ada hari lain, tapi kalau hari Minggu dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu ada banyak sedikit.
0: Meskipun belum berkembang pesat, Gua Kalibiru tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama. Dan berikut harapan dari pengunjung wisata Gua Kalibiru pihak Papua.
3: Wisata Gua Kalibiru ini bagus sekali, airnya jernih dan tempatnya bersih. Saya sering datang ke sini dengan keluarga untuk menikmati suasana di wisata ini. Saya sempat berharap kebersihan di tempat wisata ini terus dijaga oleh semua pengunjung dan semakin maju lagi ke depan supaya lebih banyak dikenal masyarakat.
0: Gua Kalibiru mungkin bukan tempat yang ramai, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Tenang, alami, dan menyimpan cerita yang tidak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Sekian persembahan feature RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mendengar pukul 9.52 menit waktu Indonesia Timur saat ini, dan kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 10 Anda dapat mengikuti dialog dengan topik Pandawa pelayanan administrasi melalui WhatsApp 0811-8165-165. Dekat dalam setiap akses, lebih ringkas, lebih praktis. Menghadirkan narasumber Tuku Hanafi, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Dan nanti Anda akan dipandu host Ririn Arini, sekali lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomis,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

Baik, pendengar dimanapun berada, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama dialog interaktif Pro 1 RRI Biak bersama BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Selamat pagi, menjelang siang untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Biak dimanapun berada. Senang sekali kita jumpa untuk dialog interaktif ya edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dan jumpa bersama saya Ririn hari ini yang nanti akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Hari ini ya, mudah-mudahan kita harapkan bersama semua yang mendengar ataupun yang menyaksikan siaran kami semua dalam keadaan sehat pastinya, semangat yang baru untuk hari ini. Dan pendengar juga pemirsa, untuk Anda yang menyimak kami melalui siaran 96.1 RRI Pro 1 Biak, dan juga untuk Anda yang menyimak melalui live streaming di Facebook dan juga di YouTube kami dan juga di TikTok RRI Biak. Ya, kali ini dialog interaktif menghadirkan bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Biak. Nanti kita akan berbincang bersama dengan topik yang begitu luar biasa yang kita angkat adalah terkait Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WA di 0811-8165-165 atau ada tertera di layar kaca Anda ya, di mana Pandawa ini dekat dalam setiap akses, lebih ringkas, lebih praktis. Nah, untuk itu, untuk Pandawa, dialog atau topik kita kali ini kita menghadirkan dari pihak BPJS Kesehatan Biak Numfor tentunya sudah hadir bersama-sama dengan saya menyapa ada Mas Teguh Hanafi. Selamat pagi jelang siang.
2: Iya, pagi Mbak Ririn.
1: Iya, Mas Hanafi ini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Betul. Kesehatan Biak Numfor ya.
2: Iya.
1: Iya, terima kasih sudah hadir di RRI Biak ya. Siap berbagi informasi juga. Nah, pendengar juga pemirsa, terus juga untuk Anda peserta BPJS Kesehatan ya, dari berbagai segmen, tentu kita harus tahu bersama juga ya, memahami berbagai macam layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah kita ya, para peserta JKN untuk mengakses layanan yang ada di BPJS Kesehatan, termasuk salah satunya yaitu Pandawa ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan bersama dengan Mas Hanafi akan menjelaskan juga, nanti kita akan buka interaktif ya, untuk Anda bisa berinteraksi langsung, bertanya dengan Mas Hanafi, mumpung ada di sini narasumber, jadi bisa langsung bertanya melalui line WhatsApp kita ya di 0822-5163-4612 atau ada di layar kaca Anda, atau silakan komen dan juga meninggalkan pesan atau pertanyaan Anda secara santun di live streaming kita ya, Facebook ataupun YouTube. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung dengarkan penjelasan dulu ini dari Mas Hanafi ya, terkait dengan Pandawa ini, tujuannya apa sih itu Pandawa ini dan layanan seperti apa yang bisa kita dapatkan. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Jadi Pandawa ya, jadi kita mengangkat konsep di sini itu mengenai pelayanan administrasi melalui WhatsApp, di mana sebenarnya BPJS ini setiap tahun yang membuat suatu inovasi-inovasi yang tentunya itu memudahkan untuk bagi peserta. Salah satunya dia itu ada kita namanya kanal layanan, itu bisa melalui kanal layanan non tatap muka, salah satunya itu melalui Pandawa, di mana itu peserta dapat mengakses layanan semua jenis administrasi kepesertaan itu bisa melalui WhatsApp tanpa harus datang ke kantor cabang. Jadi contoh misalkan mau ngecek status kepesertaan atau misalkan mau melakukan perubahan data, itu Mbak Ririn ada semuanya di aplikasi Pandawa. Tentunya kalau WA itu, WhatsApp itu kan memang sudah familiar ya dari dari peserta, jadi peserta nggak perlu lagi datang ke kantor cabang jauh-jauh, misalkan dari Numfor atau misalkan mau mendapatkan pelayanan ke kantor cabang harus datang dulu ke kantor cabang. Nah, kita ini sekarang pelayanan sudah dekat, bisa melalui WhatsApp, karena layanan WhatsApp, dan itu prosesnya sekarang kita buka 1 kali 24 jam. Jadi kapanpun setiap hari, mau hari libur, mau hari kerja, itu kita buka WhatsApp itu 24 jam. Gitu Pak Riri.
1: Iya, jadi kita lebih memanfaatkan teknologi yang sekarang lagi berkembang juga ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan ya. Buang-buang bensin ya. Jadi sudah hemat
2: dan nggak perlu ngantri lagi ya. Jadi bisa sambil rebahan, misalkan di rumah sambil rebahan atau sambil cek-cek data apa itu bisa langsung melalui WhatsApp Pandawa.
1: Iya, baik. Nah, berkaitan dengan cek-cek data ini, jadi apa saja sih yang masyarakat atau kita semua atau peserta JKN ini bisa dapatkan ya pelayanan dari Pandawa ini, apa saja?
2: Oh siap, jadi di Pandawa ini sebenarnya hampir seluruh jenis administrasi kepesertaan yang di kantor cabang itu bisa dilakukan melalui Pandawa ini, yaitu melalui di mana salah satunya misalkan seperti pendaftaran baru atau penambahan anggota keluarga bagi misalkan orang tuanya yang bekerja atau PNS mau ubah golongan atau mau daftar anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu bisa melalui WhatsApp langsung, nggak perlu lagi ke kantor cabang seperti itu. Kemudian terkait dengan perubahan nomor HP ya, jadi biasanya ada beberapa peserta yang terkendala melalui download aplikasi mobile JKN karena nomor HP-nya telah digunakan, itu bisa dilakukan perubahan nomor HP melalui Pandawa atau melalui WhatsApp di 08 11 8165 165. Atau misalkan terkait dengan pembayaran cicilan. Nah, jika misalkan ada peserta yang sudah lama menunggak, nah tidak sanggup bayar sekaligus, kita namanya ada juga program cicilan, itu ada di program rehat. Itu bisa diakses melalui WhatsApp juga. Jadi program cicilan itu peserta bisa memilih berapa kali tahapan yang harus dibayarkan, itu bisa melalui WhatsApp tanpa harus ke kantor cabang seperti itu Bu Ririn. Jadi memang semua jenis administrasi kepesertaan yang berhubungan dengan BPJS itu bisa melalui WhatsApp. Atau misalkan ada terkendala terkait dengan pengaduan, pelayanan yang tidak sesuai, nah itu bisa dilaporkan juga melalui WhatsApp. Jadi saya harap ini semua peserta yang wilayah Biak, kalau mau ngecek data, mau merubah data, itu bisa melalui WhatsApp seperti itu.
1: Dan untuk cara penggunaannya juga gampang ya, tinggal chat saja.
2: Iya betul. Jadi cukup pertama disimpan dulu ya nomor WhatsAppnya di 08 11 8165 165. Jadi cara penggunaannya seperti apa, tinggal di pilih misalkan diklik selamat pagi atau misalkan hai Mimin, halo seperti itu. Nah itu langsung nanti akan dibales, dikirimkan link. Jadi ada tiga, nanti administrasi, pilihan pertama administrasi, informasi, administrasi dan pengaduan. Jadi kalau misalkan mau ngecek status kepesertaan, misalkan apalagi ini ada informasi ya terkait dengan penonaktifan data kepesertaan yang dari PBI pusat, nah itu bisa dicek dulu nih status kepesertaan melalui Pandawa ini di menu informasi. Jadi dipastikan dulu nih, coba seluruh peserta dicek dulu sekarang pesertanya masih aktif atau sudah dinonaktifkan seperti itu. Karena kalau misalkan belum pesertanya sudah dinonaktifkan, kalau berobat itu tidak bisa digunakan tentunya ya. Jadi memang harus dipastikan dulu kepesertaannya aktif atau tidak. Jangan nanti ketika misalkan ke rumah sakit itu kepesertaannya nggak aktif baririn. Jadi kita nggak pesertanya harus ngurus dulu lihat datanya untuk kepesertaannya. Jadi memang ngecek itu bisa melalui link yang di administrasi di nomor WA, nanti linknya akan dikirim. Itu prosesnya tanpa lebih dari 1 hari. Jadi dalam 1 kali 24 jam itu langsung akan diproses melalui WhatsApp tersebut. Itu
1: baik. Jadi secara otomatis langsung dijawab semua apa yang kita inginkan atau tujuan atau pertanyaan-pertanyaan kita ya, langsung dijawab. Nah kalau itu kan ada beberapa juga aplikasi atau layanan yang disediakan juga oleh BPJS ya. Misalnya aplikasi JKN atau mobile JKN atau mungkin ada yang pelayanan Cika dan lainnya. Itu perbedaannya seperti apa?
2: Oh iya, kalau untuk Cika itu udah di ini ya, udah di apa, diakomodir ke Pandawa. Pandawa. Jadi untuk pengecekan Cika itu sekarang sudah melalui Pandawa di informasi status kepesertaan. Namun untuk mobile JKN itu memang aplikasi yang bersifat mobile ya. Hmm. Jadi memang semua keperluan peserta itu sebenarnya ada di mobile JKN. Namun kalau misalkan terkait dengan administrasi, kita juga memberikan kemudahan yang lebih mudah lagi, yaitu melalui WhatsApp, Mbak Ririn. Jadi di WhatsApp itu saya rasa kalau semua itu udah pakai WhatsApp ya. Jadi ketika misalkan mau ngecek data atau mau nambah, itu bisa melalui WhatsApp langsung. Tapi mobile JKN juga harus di download karena nanti ketika misalkan mau berobat atau misalkan mau ngecek status kepesertaan atau misalkan mau memberikan kartu KIS digital, itu ada di aplikasi mobile JKN. Sekarang pun kalau misalkan ke rumah sakit, kalau nggak perlu ngantri lama, kan kita namanya adanya antrian online. Nah di mobile JKN, jadi peserta itu bisa mengambil dulu nomor antrian melalui aplikasi mobile JKN sebelum datang ke rumah sakit. Jadi nanti ketika ke rumah sakit nggak ngantri dulu untuk melakukan pendaftaran.
1: Baik, lebih dipermudah begitu ya. Nah, kalau tadi sudah disinggung juga nih terkait dengan kepesertaan. Betul. Seperti kita tahu juga beberapa waktu ini ada beberapa jenis kepesertaan yang diberhentikan ya sementara. Jadi bisa dicek juga ya lewat situ.
2: Betul, bisa Mbak Riri. Jadi memang status kepesertaan itu bisa dilakukan pengecekan secara berkala ya. Jadi itu bisa melalui Pandawa di menu informasi. Jadi di situ ketika pilih menu informasi, peserta bisa melakukan pengecekan berdasarkan NIK, kemudian tanggal lahir. Nanti akan tertera di situ status kepesertaannya aktif atau tidak dan sebagai segmen apa, seperti itu. Baik. Jadi bisa memudahkan peserta untuk ngecek dulu nih datanya sudah aktif atau belum sih. Nah itu bisa melalui menu informasi.
1: Baik, kalau kepesertaan juga bisa. Nah bagaimana kalau untuk pendaftaran peserta baru, atau bisa melalui Pandawa ini, atau mungkin cek perubahan data, atau cetak kartu mungkin juga, atau hingga mungkin ada pengaduan-pengaduan, apakah juga bisa melalui Pandawa ini?
2: Bisa. Nah, jadi untuk pendaftaran baru yang bisa dilakukan itu misalkan pendaftaran baru yang berbayar sendiri, Mbak Ririn. Kemudian pendaftaran baru PNS, TNI Polri, nah itu bisa dilakukan melalui Pandawa, atau penambahan anggota keluarga yang mandiri, ataupun misalkan penambahan anggota keluarga anak dari PNS di mana usianya lebih dari 21 tahun, atau bahkan ketika misalkan anaknya sudah 21 tahun itu salah satunya kita memberikan kemudahan kepada peserta itu bisa langsung mengupload surat keterangan aktif kuliah di aplikasi Pandawa, di nomor Pandawa tersebut. Jadi nanti peserta melampirkan surat aktif kuliah itu bisa diaktifkan lagi sampai usia 25 tahun. Nah, atau misalkan terkait tadi kalau yang untuk PDI yang dibayarkan pemerintah, tentunya itu harus melalui kalau yang kader BPJS biak nomor itu melalui Dinas Kesehatan. Tapi kalau misalkan yang dari pusat PBIJK itu dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Tapi kalau misalkan yang mandiri itu bisa melalui WhatsApp seperti itu.
1: Iya. Berarti yang menggunakan layanan Pandawa ini berlaku untuk semua segmen ya?
2: Iya, semua segmen kecuali yang PBI ya. Yang PBI itu memang kalau perubahan data masih bisa kita akomodir, cuma kalau misalkan pendaftaran baru kita kembalikan ke pemerintah masing-masing, pemerintah daerah masing-masing, karena harus sepengetahuan pemerintah daerah. Tapi kalau misalkan ubah faskes, ubah data, atau ubah nomor HP, ubah email, ubah tanggal lahir, ubah nama bayi baru lahir, itu sangat dimungkinkan menggunakan pendaftaran melalui WhatsApp di 08 11 8165 165. Jadi dicek dulu nih teman-teman pesertanya, suruh simpan dulu untuk nomor WhatsApp-nya, nanti akan sangat mudah ketika misalkan membutuhkan perubahan administrasi kepesertaan.
1: Iya. Dan yang perlu digarisbawahi juga, selain mempermudah, ini juga gratis ya.
2: Iya, tanpa dipungut biaya. Jadi untuk pengurusan DKS Maririn, kita nggak ada biaya. Yang ada biaya ketika dia itu daftar mandiri, bayar per bulan, itu jangan lupa untuk dibayarkan.
1: Baik. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan. Misalnya kita ada mengurus administrasi atau misalnya apapun yang akan kita urus melalui Pandawa ini untuk
3: prosesnya ini biasanya ada berproses berapa lama atau seperti apa? Misalnya kita mengurus ini datanya dikirim langsung dikirim atau seperti apa?
2: Oh siap. Jadi ketika pertama peserta misalkan mau ngurus perubahan data ya atau pendaftaran baru, ketika peserta dikirimkan link, di mana link tersebut nanti harus ada identitas yang perlu diisi sama upload file ya, tentunya itu untuk memberikan data itu akan kita jaga kerahasiaannya, dan itu nanti prosesnya nggak terlalu lama, 1x24 jam sudah diproses, bahkan 30 menit setelah melakukan pengisian link biasanya dari WhatsApp-nya itu nanti akan memberikan informasi bahwa tiket ini sedang dilakukan proses, mohon untuk ditunggu. Nah itu biasanya dalam 1x24 jam langsung diproses tanpa harus misalkan menunggu besoknya, langsung di hari-harinya itu Mbak Riri langsung diproses. Kan ditunggu dulu ya, kalaupun di rumah sakit biasanya kalau rawat inap itu dikasih waktu kepengurusan 3x24 jam, namun kalau untuk rawat jalan harus di hari yang sama.
3: Iya, baik, berarti memang sangat-sangat dipermudah. Nah, berarti ini berlaku di seluruh Indonesia, misalnya kita peserta Biak terus kita ada di luar Papua, misalnya ada di Jawa atau di provinsi lain, itu juga tetap terkoordinasi ya?
2: Iya, betul. Jadi tanda ini satu nomor ya, nomor 0811 8165165, itu bisa dilakukan diakses dimanapun ya, dan nomor itu sama karena kita juga pendaftaran BPJS itu semuanya sama ya, jadi digunakan di luar daerah pun juga bisa tanpa harus melakukan perubahan faskes. Jadi tetap ke nomor yang 0811 8165165 seperti yang tertera di bawah ya untuk nomornya. Jadi disimpan dulu untuk nomor BPJS, nomor pandawanya atau nomor WhatsAppnya, nanti suatu saat kalau misalkan mau dibutuhkan tinggal langsung chat kami dan akan kami proses.
3: Iya. Nah, ini terkait dengan data juga. Mungkin Mas Hanafi juga bisa lebih detail lagi. Mungkin ada mungkin peserta atau masyarakat yang takut datanya bocor atau lain sebagainya. Mungkin bisa lebih dijelaskan detail bahwa ini aman gitu.
2: Aman.
3: Saat kita diminta mengupload data-data kita, data pribadi khususnya.
2: Iya. Di sini ada ya nomor WhatsApp itu memang yang pilihnya yang, jadi ketika nomor yang tadi saya sebutkan memang untuk datanya itu memang udah wajib hak dari peserta untuk jaga datanya untuk dijaga dan kewajiban dari BPJS untuk menjaga kerahasiaan datanya. Jadi datanya itu nggak akan kita bocorkan, tetapi itu menjadi file dokumen yang memang diperlukan ketika misalkan memang membutuhkan ketika melakukan administrasi kepesertaan.
3: Iya, baik. Jadi memang aman ya. Jadi tidak perlu khawatir karena itu juga memang data diperlukan untuk membuat data kita sendiri di BPJS ya, agar lebih jelas begitu. Nah, kalau begitu mungkin Mas Rafi bisa tekankan juga nih kepada peserta bahwa memang banyak keuntungan yang kita bisa dapatkan ya kalau kita mengakses melalui Pandawa ini ya kepada masyarakat khususnya.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Jadi proses pendaftaran melalui Pandawa dibandingkan peserta harus ke kantor cabang, yang pertama itu biayanya ya. Biaya di mana transportasi dari misalkan lokasinya yang jauh dengan kantor cabang itu tentunya akan memberikan salah satunya biayanya harus dikeluarkan. Nah, kemudian dari segi waktunya, nah ketika dia harus datang ke kantor cabang membutuhkan waktu yang berapa lama, kemudian diproses ya, nah itu memberikan harus ya minimal setengah hari lah misalkan kalau misalkan posisinya jauh ya. Tetapi kalau misalkan di kantor cabang kita juga ada SLA-nya ya, jadi ada waktu yang telah ditentukan, minimal kalau waktu tunggu itu di maksimalnya di angka 30 menit. Jadi pesertanya kita melarang untuk menunggu di atas 30 menit, jadi langsung kita proses 10 menit atau 15 menit. Kemudian untuk waktu layanan itu persyaratannya itu 15 menit. Nah, kalau misalkan melalui Pandawa, yang pertama dia nggak perlu ke kantor cabang, dia sambil rebahan atau misalkan sambil kerja itu bisa melakukan pengecekan data atau mengirimkan file, itu tinggal tunggu aja ketika linknya sudah diisi langsung diproses sama petugas kami. Jadi Pandawa ini kami sudah sentralisasi di pusat, di mana kami juga ada petugas yang melayani seluruh Indonesia terkait dengan program Pandawa. Jadi tersentralisasi satu pintu ya, seperti itu. Nah itu khusus untuk melayani Pandawa dalam, apalagi ini di tahun ini kita untuk Pandawa ini dalam 1x24 jam, kapanpun itu bisa diproses Mbak Ririn. Jadi nggak perlu khawatir mau malam ini, mau misalkan hari ini dilakukan pengecekan, itu bisa langsung. Coba nanti Mbak Ririn cek sendiri, cek kuis, langsung akan diproses. Mau rubah nomor HP, rubah data, rubah email, itu bisa langsung melalui WhatsApp. Dan tanpa ribet sedikit pun, seperti yang tagline kita, lebih praktis, ringkas, dan ini ya, cepat seperti itu.
3: Iya. Dan Mas Rafi, ini untuk penggunaan nomor Pandawa ini digunakan oleh satu akun nomor saja, atau bisa kita gunakan juga di nomor yang lain? Misalnya kita punya dua HP menggunakan dua nomor yang sama untuk ngecek Pandawa, itu bisa ya?
2: Bisa Mbak Ririn, tentunya bisa, sangat bisa itu. Jadi nomor WhatsApp itu kayak nomor yang bisa digunakan untuk seluruh peserta. Misalkan Mbak Ririn mau ngurus untuk keluarganya, nah itu bisa. Tapi yang terpenting catatannya itu harus satu keluarga. Kalau Mbak Ririn mau ngurus untuk keluarga yang lain, itu nanti akan kedetek di data nama peserta, apa nanti hubungan antara Mbak Ririn dengan peserta yang lain. Jadi untuk pengurusannya bisa salah satu anggota keluarga. Tapi kalau misalkan Mbak Ririn mau ngecek status kepesertaan tetangganya atau apa, itu bisa melalui WhatsApp. Jadi nanti datanya bisa dilakukan pengecekan aktif atau tidak aktif, seperti itu.
3: Okay. Baik. Nah, kalau kita mungkin di Biak sendiri ya, atau mungkin secara keseluruhan di Papua juga, ini juga masih beberapa daerah wilayah yang kita kan BPJS Kesehatan Biak juga nih mewadahi beberapa daerah juga di Papua ya, terkendala dengan jaringan atau ada mungkin ada sistem error seperti itu. Ini bagaimana dari BPJS untuk mengantisipasi hal ini?
2: Nah, baik. Jadi Bu Ririn, kita ada namanya, jadi kanal layanan di BPJS itu sangat banyak ya, tentunya kita untuk memudahkan peserta. Jadi ada kanal layanan tatap muka, ada non tatap muka. Nah yang tatap muka itu dimana kita juga ada namanya BPJS Kesehatan Keliling. Jadi ada mobil BPJS Kesehatan yang mengakses layanan ketika memang ada yang membutuhkan, misalkan ada tempat A yang membutuhkan untuk pelayanan BPJS. Nah jadi nanti konfirmasi ke kami, akan kami lakukan untuk akan kami datangi mobil tersebut dan akan memberikan pelayanan langsung pada saat itu. Kemudian kami juga ada namanya pelayanan non tatap muka seperti BPJS Kesehatan Keliling. Maaf, yang BPJS Kesehatan Keliling yang tatap muka ini yang Viola, virtual office layanan peserta. Jadi biasanya kami koordinasi itu dengan pihak puskesmas atau pihak fasilitas kesehatan, di mana peserta-peserta yang ingin membutuhkan, kami buka pelayanan secara online, yaitu melalui virtual office layanan peserta. Jadi pesertanya bisa mendatangi puskesmas yang memang ada akses layanan internet. Jadi nanti kami buka pelayanannya dan kami lakukan pelayanan secara Zoom. Jadi memudahkan peserta juga, nggak perlu peserta harus jauh-jauh ke kantor cabang.
3: Iya, padahal kan pelayanannya sama ya.
2: Sama.
3: Yang sama tidak jauh berbeda kalau kita datang ke kantor langsung dengan pelayanan dari Pandawa ini ya.
2: Jadi kita mau ada yang mau tatap muka, mau lihat langsung ada, mau lihat langsung secara office ada, atau secara tidak langsung melalui WhatsApp juga ada, atau melalui care center kami di 165.
3: Iya, baik. Jadi kalau misalnya tidak punya WhatsApp nih, banyak juga ya layanan dari
2: ada layanan-layanannya seperti BPJS Kesehatan Keliling
3: ini ya. Jadi kalau tidak punya WhatsApp atau mungkin belum memiliki handphone ya, mungkin ini juga jadi solusi untuk BPJS Keliling ini. Ya, baik, pendengaran juga pemirsa, kita akan break sejenak ya. Nanti untuk Anda yang ingin bertanya langsung ini terkait dengan topik kita, yaitu Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WA 0811816516 ya, dengan tagline-nya tadi ya, dekat dalam setiap akses, lebih ringkas, lebih praktis, dari BPJS Kesehatan Cabang Biak. Nanti Anda boleh bertanya langsung ya di layanan WhatsApp kita, boleh dicatat dari sekarang, pertanyaannya boleh dikirim dari sekarang di 0822-5163-4612 ya. Atau silakan ya berkomentar saja di live streaming kita di Facebook, YouTube dan juga TikTok RRI Biak. Nanti akan dibacakan, akan dijawab langsung oleh Mas Hanafi. Mungkin punya keluhan atau mungkin ada mau sharing ya atau bertanya, silakan. Ya, ada narasumbernya di sini langsung dijawab. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar pemirsa, tetap bersama di Dialog Interaktif Pro 1 RRI Biak bersama BPJS Kesehatan Cabang Biak.

Monkey.

0: kami ikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesan telepon yang tersedia.
1: Terima kasih kepada yang masih bersama dengan kami di dialog interaktif untuk edisi kali ini bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Biak. Masih juga bersama dengan narasumber Mas Teguh Hanafi di Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfar. Dan Mas Hanafi, kita masih berbicara Mas terkait dengan Pandawa ini ya, Pandawa atau kepanjangan pelayanan administrasi melalui WA gitu ya, Pandawa. Jadi nomornya nih sudah tadi kami sertakan juga ya, nomor Pandawa, yaitu kalau yang belum tahu nih, boleh dicatat dari sekarang, boleh di save juga dari sekarang, yaitu 0811-8165-1165 ya, itu nomor Pandawanya. Tapi untuk Anda yang bertanya, bukan ke nomor situ ya, untuk KRI ya, untuk saran ini nanti boleh bertanya di WhatsApp RRB ya, nanti boleh di 0822-5163-4612. Saya ulangi, yang mau bertanya untuk dialog interaktif kali ini boleh di 0822-5163-4612. Atau silakan ya komen-komen saja di Facebook atau di YouTube yang sekarang ini kita lagi live streaming ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya bacakan saja. Ini sudah ada sekitar tiga pertanyaan yang sudah masuk ini. Selamat pagi Mas Hanafi, apa kabar hari ini? Dari Mama Kristi. Ini mau tanya, bagaimana kita melalui Pandawa bisa ke daftar peserta baru tambah anggota keluarga atau daftarkan bayi baru lahir, dan jika bagaimana caranya mengaktifkan kembali kartu yang non aktif ya. Oh, jadi ada dua ini ya, pertanyaan dari Mama Kristi ini. Baik, nanti boleh ditanggapi Mas Hanafi ya, mungkin bisa ditanggapi dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Memang tadi ya, saya sapa dulu ya, selamat pagi juga untuk Mama, siapa, Ibu Kristi. Tentunya sehat selalu ya untuk Ibu Kristi juga. Jadi tentunya tadi untuk Pandawa itu merupakan pelayanan administrasi melalui WhatsApp, salah satunya itu bisa kepengurusan administrasi kepesertaan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan dari Ibu Kristi mengenai bagaimana tata cara pendaftaran dan penambahan anggota keluarga yang baru dan yang sebelumnya nonaktif menjadi aktif kembali. Nah, itu bisa dipilih, yang pertama nomor WhatsApp-nya disimpan terlebih dahulu ya. Kemudian di sapa dulu untuk Pandawanya, selamat pagi atau misalkan halo mimin seperti itu. Nah, itu nanti akan dikirimkan tiga jenis. Nah, itu di situ ada informasi, kemudian administrasi, ya. Kemudian yang ketiga itu ada pengaduan, yang keempat itu pendaftaran rehab atau pendaftaran secara cicilan. Ya. Nah, untuk Ibu Kristi ini pilih yang administrasi. Nah, ketika dipilih administrasi, di situ ada namanya pendaftaran baru, atau kalau misalkan belum terdaftar sama sekali pilihnya pendaftaran baru, tapi kalau misalkan sebelumnya sudah terdaftar namun sudah nonaktif, itu pilihnya pindah penaktifan kembali jenis kepesertaan, itu ada di menu pilihan WhatsApp. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Kalau misalkan mau daftar mandiri, tentunya dia harus membayarkan iuran setiap bulan. Kelas 1-nya Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 itu Rp35.000, yang harusnya itu Rp42.000. Namun di sini pemerintah ikut berkontribusi terkait dengan iurannya, jadi yang harus dibayarkan peserta hanya Rp35.000. Nah, tinggal diklik itu, kemudian ada isian yang harus daftar, yang diisi sama peserta, kemudian di upload file, melakukan persetujuan melalui informed consent. Di situ ada dua pilihan juga, kalau sebelumnya sudah non aktif kemudian sekarang sudah aktif, bisa pilihan mau yang langsung aktif atau yang menunggu 14 hari. Kalau yang langsung aktif artinya membayarkan tagihan dari semenjak penonaktifan. Tapi kalau misalkan sudah aktif atau misalkan daftar baru yang tidak apa yang tidak perlu aktif segera, itu bisa memilih yang menunggu administrasi 14 hari. Jadi nanti setelah diisi link tersebut ditunggu sebentar. Jadi misalkan Bu Kristi mau kerja lagi atau misalkan mau lanjutkan aktivitas yang lain, ditunggu nanti dalam 1x24 jam akan langsung dibalas oleh si petugas kami, si petugas pandawa ini. Pandawa dan kalau kurang atau jadi pandawa. Nah jadi pandawa ini pelayanan administrasi melalui biar familiar, jadi kita bilangnya pandawa.
1: Pandawa, ya baik. Nah seperti itu, kemudian itu tata caranya itu ya. Nah ini juga saya baca dulu nih dua pertanyaan. Nah supaya langsung dijawab saja. Ini selamat pagi Pak Satu. RRI BPJS Kesehatan, jika kita tidak punya WhatsApp bisa pakai layanan lain apa saja kah? Iya, ini dari 5613 tidak menyebutkan nama juga. Berikutnya ini Mas Hanafi, apakah kita bisa mengurus data orang lain yang tidak satu kakak melalui satu nomor WhatsApp? Mungkin bisa lebih dijelaskan. Ya.
2: Terima kasih Bu Ririn. Yang pertama terkait dengan apa sih kanal layanan ya. Jadi kalau familiarnya apa sih tempat pendaftaran BPJS selain melakukan WhatsApp ya tadi, misalkan nomor HP-nya tidak ada atau tidak menggunakan HP. Itu yang pertama, kami juga membuka layanan-layanan virtual office, layanan peserta Viola di tiap fasilitas kesehatan. Jadi bisa melakukan pelaporan ke fasilitas kesehatan untuk misalkan daftar baru atau perubahan data. Jadi nanti akan bisa diproses oleh fasilitas kesehatan, biasanya mengirimkan membuka link Zoom, nanti akan kami bantu melakukan pendaftaran. Atau yang kedua bisa melalui BPJS keliling, nanti tolong dipantengin ya di grup. Jadi kami ada namanya di Instagram, ada informasi seputar CKN yang dari pusat namanya BPJS Kesehatan RI. Tapi kalau yang BPJS Kesehatan Cabang Biak, jadi follow dulu nih BPJS Cabang Biak atau BPJS Kesehatan Cabang Biak, di follow dulu untuk Instagramnya. Di situ ada informasi-informasi misalkan terkait dengan jadwal BPJS keliling, kemudian misalkan terkait dengan informasi-informasi seputar program JKN. Jadi itu ada di BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor. Jadi bisa di follow dulu dan diikutin untuk Instagramnya. Bisa juga nanti dikirimkan pesan kalau misalkan ada membutuhkan pelayanan kesehatan atau membutuhkan informasi dan pengaduan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apakah bisa menggunakan mendaftarkan orang lain ya dengan nomor Pak WhatsApp kita ya. Nah ini tentunya itu belum bisa ya, karena kenapa, salah satunya kita tadi komitmen untuk menjaga kerahasiaan data. Tetapi apa yang bisa dilakukan yaitu memandu peserta

0: misalkan harus di PDF dulu nggak
1: iya, apa langsung saja
0: aja di foto filenya misalkan ada KTP iya. Di foto KTP saja atau kartu keluarga di foto salah satunya udah nggak perlu ya. Maksudnya harus di scan dulu nggak iya. Perlu tapi di foto saja sudah langsung bisa diproses jadi tolong digunakan untuk pendataannya
1: iya ya baik ya tapi itu juga untuk menjaga kerahasiaan data kita juga ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp. Salam selamat pagi dan semua yang berada di studio, petugas dari BPJS Kesehatan. Ini dari Bapak Sedekia Miosido, Kepala Kampung Wanabraidi, Distrik Andai. Selamat pagi Pak Kepala Kampung ini ya, Distrik Andai. Ini izin bertanya, kira-kira apa syarat-syarat untuk mendaftar kartu BPJS? Yang kedua adalah apakah dalam proses pendaftaran dipungut biaya pendaftaran atau gratis? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Selamat bertugas, beraktivitas di pagi ini, Tuhan berkati. Syawi Makasumasa. Makasih untuk ini Kepala Kampung deh.
0: Informasikan ya Bapak tadi Bapak Kepala Kampung dari Kampung Wilayah Biak juga
1: Istri
0: Andi ya. Jadi Bapak di sini yang pertama saya ucapkan selamat pagi terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan pendaftaran mungkin tadi bisa diinformasikan bahwa pendaftaran BPJS Kesehatan itu poin pertama itu tidak dipungut biaya sedikit pun untuk proses pendaftarannya. Ya, untuk proses pendaftaran, pengajuan administrasi itu tidak ada proses biaya apapun. Kemudian yang kedua terkait dengan pendaftaran, ya pendaftaran itu yang pertama bisa melalui WhatsApp atau misalkan dari kepala kampungnya ingin menginformasikan ke kami nih, coba sekali-sekali BPJS kita, kesehatan bisa ke kampung kami, bisa ya. Nanti laporkan ke kantor kami, nanti ya. Kami akan datangin untuk kampung misalkan kampung Andi ya tadi ya,
1: ya kampung ya.
0: Nah itu bisa langsung dilaporkan ke kami, nanti kami akan datangin. Ada dua mekanisme, yang pertama bisa secara langsung atau bisa secara online. Jadi bisa dilaporkan ke kami kalau misalkan memang mayoritas pesertanya itu memang belum punya jejak ya. Nah itu bisa kami fasilitasi terkait dengan pelayanan secara keliling atau bisa secara via virtual layanan office melalui Zoom. Jadi difasilitasi oleh kepala kampungnya di satu ruangan, nanti pesertanya bisa menunggu di situ, akan kami sapa melalui secara online, secara daring. Seperti itu. Jadi nanti langsung kami proses di hari A itu juga. Tapi kalau misalkan ada jejak ya kita arahkan terkait dengan tandal atau melalui mobil CKR.
1: Nah itu dia ya, ini Pak Sedekia dari Kampung Wanabraidi di Distrik Andai. Nanti kalau dia ada yang BPJS kesana ya.
0: Kami mau sosialisasi dari ini bisa nanti mampir ke kantor kami ya.
1: Iya siap. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya lagi. Ini saya baca sekaligus juga ya. Selamat siang, hari-hari dari BPJS, kartu BPJS Mandiri saya sudah mati beberapa bulan karena saya menunggak bayar. Kalau saya mau cek berapa total denda atau tunggakan saya dan mau tahu cara mencicilnya, apakah bisa diinfokan dalam tanda ini? Saya malu kalau harus datang ke kantor cuma buat cek begini. Oh iya, siap. Ini dirahasiakan namanya ya, dari Dirits ini, khususnya warga Dirits. Okay. Satu lagi biar dua yang langsung dijawab karena ada beberapa juga di sini yang sudah masuk. Hal tadi menyangkut pelayanan WhatsApp ini kan kita pasti diminta mengirim foto KK, KTP atau dokumen pribadi. Bagaimana BPJS Kesehatan menjamin keamanan data kami agar tidak disalahgunakan atau bocor? Soalnya sekarang banyak sekali penipuan lewat WA. Makasih dari Maria di Borokut. Oke, boleh jawab dulu.
0: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Yang pertama yang tadi terkait dengan apa tata cara. Yang pertama terkait dengan data kerahasiaan data dulu ya, saya jawab terkait dengan kerahasiaan data. Memang nomor tandawa ini sudah secara terpusat ketika nomor yang dicatat ya, nomor yang di bawah ini 08 11 81 65 105 itu bukan nomor ini nomornya secara resmi. Jadi di WhatsApp pun dia ada tulisannya itu ada contreng BPJS Kesehatan. Jadi contreng dulu memang sudah terverified ya. Jadi memang jaga kerahasiaan data itu nggak akan kami sebarkan, itu datanya sudah kami simpan.

0: dengan baik-baik, tidak akan kami lakukan untuk penyebaran data. Namun selain nomor itu nggak perlu dilakukan ini ya, nggak perlu di, kalau misalkan ada pemberitahuan selain nomor itu diabaikan saja. Nah, kalau misalkan ada pemberitahuan terkait dengan tunggakan dengan nomor yang ada di BPJS Kesehatan dan sudah terverified, itu di BPJS Kesehatan, jadi tandanya itu sudah terverified. Jadi karena kami juga ada pemberian informasi terkait dengan tunggakan. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, ketika misalkan saya punya tunggakan itu bagaimana sih cara melakukan pengecekannya. Ya, biasanya kami memberi informasi juga kepada seluruh peserta yang memang punya tunggakan itu memang wajib dibayarkan. Kalau misalkan tidak sanggup sekaligus, itu bisa melalui secara cicilan. Nah, itu prosesnya seperti apa? Bisa melalui WhatsApp langsung. WhatsAppnya itu Bapak Ibu pilih di pertama sapa dulu untuk pertanyaannya, jadi biar bangun ya. Sapa dulu, misalkan halo. Nah, itu nanti akan dikirimkan 4 jenis kapasitas informasinya, mau pilih informasi, administrasi, kemudian pengaduan atau rehab tadi. Nah, itu diklik rehab saja, nanti diisi NIK-nya akan tertera berapa yang harus dibayarkan dan berapa kali cicilan yang boleh dipilih, seperti itu. Dengan maksimal cicilan biasanya ada 12 kali tahapan.
1: Iya. Baik. Ini semoga bisa menjawab juga ya pertanyaannya tadi. Ini juga ada yang termasuk, saya baca dulu sebelum nanti kita dengan closing statement ya. Ini kata petugas BPJS, saya punya anak baru lahir minggu lalu, saya mau kasih masuk namanya di dalam kartu BPJS kami keluarga, supaya kalau misalnya sakit bisa langsung berobat. Bisakah lewat pembawa ini kami daftar anak baru lahir? Oh, mau pertanyaan tadi ya, apa saja syarat dan foto dokumen yang harus saya siapkan di dari ANICES di Babenggo? Iya.
0: Baik, terima kasih. Untuk penambahan ya, tadi nambah anak, terus mau nambah dedenya ya, bayinya ya. Nah, itu bisa sangat bisa melalui WhatsApp ini. Nggak perlu kantor cabang, nggak perlu ke fasilitas kesehatan, bisa langsung melakukan penambahan anggota keluarga. Jadi nanti pilih yang pertama yang harus disiapkan. Kalau misalkan keluarganya itu ibu atau bapaknya PNS atau kerja di perusahaan, artinya itu menanggung anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Nah, itu bisa langsung melalui WhatsApp. Namun kalau misalkan syaratnya cukup melampirkan kartu keluarga. Jadi nanti ada kartu keluarga yang diinfokan, kartu keluarga ataupun KTP untuk penambahan anggota keluarga. Kemudian kalau misalkan yang mandiri itu memang yang pertama harus membayarkan tagihan sesuai dengan ibunya. Ya, misalkan ibunya kelas 1 berarti bayinya nanti akan ikut kelas 1 dan tagihan bayinya juga harus dibayarkan. Itu bisa melalui WhatsApp tersebut juga dengan melampirkan KK atau biasanya diminta buku rekening. Nah, itu untuk penambahan salah satunya pembayaran apakah nanti bisa deductible atau tidak. Nah, kalau misalkan selain itu yang dari PBI, dicek dulu nih status. Kalau yang dari pemerintah daerah memang harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan terlebih dahulu untuk penambahan. Tapi kalau selain itu bisa langsung melalui WhatsApp, bisa terpilih yang menu penambahan anggota keluarga.
1: Iya. Baik, semoga jelas ya ini buat yang tadi sudah bergabung juga. Nih, satu pertanyaan terakhir ini ya, dari Bapak Adi di Jawa Timur. Bagaimana cara cek stok? Tadi sudah. Apakah melalui pembayar bisa lapor keluhan atau pengaduan lewat sini?
0: Bisa, sangat bisa. Jadi BPJS Kesehatan di sini selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta terkait dengan permintaan informasi. Itu bisa melalui mobile CKN. Pengaduan itu bisa melalui Pandawa tersebut, pilih yang menu pengaduan, jadi diinformasikan. Jadi tidak hanya pengaduan saja, kalau misalkan mau memberikan aspirasi itu juga boleh ke BPJS Kesehatan, karena kan kita bisa melihat bahwa memang banyak ya yang ketika peserta sudah mendapatkan manfaat daripada pelayanan pelayanan kesehatan di mana salah satunya biayanya nggak perlu dikeluarkan. Yeah. Nah itu bisa disampaikan ke kami juga bahwa terkait dengan aspirasi. Tapi kalau misalkan ditemukan ada ketidaksesuaian yang membuat misalkan saya tidak puas nih dengan pelayanan BPJS kesehatan atau misalkan dengan pelayanan rumah sakit atau misalkan ini, kami siap menerima masukan dan juga kami akan memberikan jalan keluar terkait dengan langkah yang bisa diambil untuk mengatasi keluhan tersebut. Jadi bisa dilaporkan ke kami dan kami itu juga ada waktu penanganannya maksimal 3 hari kerja seperti itu.
1: Iya. Baiklah, ini semoga penjelasan yang sudah dijelaskan secara detail dari awal sampai sekarang ini bisa dipahami dengan baik ya, dan juga bisa dimengerti dan juga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, ini di closing statement ya dari Mas Adaga sendiri mewakili BPJS Kesehatan ini, apa mungkin harapan untuk peserta JKN sendiri melalui layanan tanda ini dan ajakan juga nih ya untuk peserta JKN untuk menggunakan Panda untuk mempermudah pelayanan, silahkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Mungkin harapannya ya tadi ya, saya mengajak seluruh peserta ataupun seluruh masyarakat di wilayah Biak ini, jika misalkan memungkinkan dan mempunyai HP gadget dan juga jaringan, itu bisa melakukan kepengurusan administrasi kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan. Itu bisa melalui WhatsApp kami di nomor 08 11 81 65 165 atau yang sesuai tertera di layar. Kemudian apapun misalkan terkait dengan kendala ataupun informasi masukan atau misalkan mau konfirmasi, itu bisa melalui WhatsApp. Dan juga kami mempunyai aplikasi mobile JKN, itu merupakan aplikasi seputar program JKN. Jadi semua kebutuhan peserta ataupun misalkan manfaat yang didapatkan itu bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa dilakukan pengecekan. Jadi seluruh masyarakat wilayah Biak ini yang mendengarkan bahwa terkait dengan kepengurusan administrasi kepesertaan dan informasi pengaduan dan tadi cicilan yang belum membayarkan tunggakan, itu wajib dibayarkan tunggakan. Kalau tidak bisa sekaligus, bisa melalui secara cicilan di untuk pendaftarannya itu melewati Pandawa di 08 11 81 65 165, dan itu aksesnya 1x24 jam setiap hari dan akan diproses maksimal di 1 hari seperti itu, Bu Riri.
1: Iya. Baik, bagaimana para pemirsa, sudah jelas ya manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai peserta JKN untuk menggunakan layanan Pandawa ini. Semoga bisa mempermudah kita juga ya sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih untuk narasumber Mas Hanafi sudah hadir di RRI untuk berbagi informasi dengan kita ya. Sukses selalu. Dan juga untuk Anda para pemirsa yang sudah bergabung melalui interaktif, terima kasih, semoga bisa menjawab apa pertanyaan ataupun yang belum dipahami, dan kalau masih belum jelas silakan tanya langsung ke Pandawa ya. Baik, dan juga sekali lagi semoga bermanfaat untuk dialog interaktif kali ini. Sampai jumpa nanti untuk dialog interaktif selanjutnya. Saya Riri Marimar pamit dari hadapan dan ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan aktivitas Show 5 Kasumasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah. Oh.
2: A few minutes later.
1: Astaga.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke, oke, oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya.

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California.

Baik pendengar, selamat siang untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia WIAK. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita nantikan bersama disampaikannya sholat Jumat yang akan kami siarkan

حي على الفلاح.

الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالتقوى والاستقامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي يضحون وشرار أمتي لا يضحون صدق الله وصدق رسول الكريم Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap kemuliaan memerlukan sebuah pengorbanan. Surga yang penuh dengan kemuliaan juga memerlukan pengorbanan kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang pemimpin yang taat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menyontohkan pengorbanannya, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada harta, kecintaan kepada Allah melebihi cintanya kepada istrinya, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada anak yang disayanginya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan kita melalui Nabi Ibrahim alaihi salam, mudah-mudahan kita mampu meniru dari akhlak Nabi Ibrahim alaihi salam yang kepentingan kepada Allah lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Nabi Ibrahim alaihi salam cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada hartanya. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam setiap tahun korban 1000 ekor domba, korban 300 ekor lembu, korban 100 ekor unta. 1000 ekor domba, kalau 1 ekornya 5 juta, maka 1000 ekor domba adalah 5 miliar. 300 ekor lembu, kalau 1 ekor lembu itu 20 juta, maka 6 miliar. 100 ekor unta, kalau 1 ekor untanya itu 50 juta,
maka 5 kali. Setiap tahun Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan hartanya 16 miliar demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak dari kalangan manusia yang memujanya karena begitu dermawan. Bahkan para malaikat memujanya karena dermawan. Melihat hal ini, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Apa yang aku korbankan selama ini tiap tahun tidak ada apa-apanya. Sekiranya nanti Allah memberikan aku seorang anak, Allah perintahkan aku korban, maka anakku akan aku korbankan demi cintaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam jauh sebelum Nabi Ibrahim itu diberikan anak. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah, di malam hari Nabi Ibrahim tidur, ada suara yang mengatakan, "Hei Ibrahim, tunaikan nazar." Bangkitlah Nabi Ibrahim, bangun. Di antara percaya dan tidak, apakah ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah datang dari iblis yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim memusatkan pikiran sehingga pada hari itu disebut malam tarwiyah. Pada malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam tidur. Dalam tidur ada perintah, "Hei Ibrahim, tunaikan nazar." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ingat akan nazarnya. Kalau Allah perintahkan dia korban, akan korbankan anak yang dicintainya demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam itu adalah malam Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam berniat untuk melaksanakan nazar menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dicintai Allah dengan pangkat Al-Khalil karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada hartanya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada istrinya Hajar. Di saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah hijrah dari Syam menuju Mekah bersama Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam yang saat itu masih bayi. Lalu setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail yang saat itu belum ada manusia yang ada, yang saat itu belum ada tanaman-tanaman, buah-buahan, bahkan mata air belum ada. Lalu Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang hanya ditinggali dengan bekal-bekal yang tidak banyak. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, maka Hajar segera memanggil, "Wahai Ibrahim, kembalilah." Dipanggil sama 3 kali. Lalu Nabi Ibrahim berhenti. Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, Allah Ta'ala amarka bihaga. Wahai Ibrahim, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawabnya, "Na'am, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu Hajar mengatakan, "Innallaha la yudayyi'uni." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan menyia-nyiakan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim bersama anak yang kecil dengan bekal yang hanya tidak bertahan lama, tetapi karena keyakinannya dan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi membantu suami takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka Allah mencukupi semua kebutuhan Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga terjadilah pada saat itu sa'i Sofar dan Mama. Begitu juga terjadilah yang namanya air zam-zam. Mulai dari itu syukurlah tempat yang turunnya takus dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat Al-Khalil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada cintanya kepada anak yang dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi hadli minas salihin wa basyarnahu biulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar fatajiduni in syaa Allah as-sabir. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, ya Allah berikan aku anak yang soleh pada waktu yang panjang. Allah berikan anak yang soleh namanya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah usia yang mampu berusaha kurang lebih 12 tahun, maka turunlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan Nabi Ismail demi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah ujian-ujian datang kepada Nabi Ibrahim, ujian datang kepada Hajar, ujian datang kepada Ismail. Setan datang kepada Ibrahim, setan datang kepada Hajar, setan datang kepada Nabi Ismail alaihissalam, mengganggu Ibrahim agar membatalkan korban, mengganggu Hajar agar membatalkan korban, dan mengganggu Ismail alaihi salam agar membatalkan korbannya. Tetapi karena cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar, maka tetap dia laksanakan dengan pertimbangan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Ya bunayya wahai anakku Ismail, inni ara fil manami, aku pun mimpi dalam mimpiku, anni adhbahuka fanzur madha tara, dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana pendapat? Jawaban Nabi Ismail alaihi salam, sebagai anak yang soleh, anak yang mendukung orang tuanya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya abati fa'al ma tu'maru tatajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu untuk menyembelihku, insya'allah engkau akan dapati aku orang-orang yang sabar. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari tiga ini marilah kita muhasabah, kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memberikan kita harta, Allah memberikan kita istri pasangan kita, Allah memberikan anak kepada kita. Sebagaimana doa kita secara umum ingin memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat, semua kemuliaan pasti memerlukan sebuah pengorbanan. Seberapa banyak harta yang kita miliki yang bisa membawa kemuliaan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, berapa banyak yang telah kita korbankan untuk menunaikan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah justru harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kadang-kadang itu kita lupa hak orang lain,
yang kadang-kadang kita kumpulkan itu kita lupa sujud zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan amanat itu kita lupa kepada Allah, istri yang tidak mendukung suami takwa kepada Allah, ataukah justru istri dan anak kita mendukung liqawiyil ibadah, kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah para jemaah yang dirahmati Allah, kita muhasabah. Hari raya kurban insyaallah masih 4-5 hari lagi. Kita persiapkan dari hari ini berapa banyak Allah titipkan harta kepada kita. Mari dalam harta itu ada bagian-bagian untuk memuliakan kita dunia dan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyabut in syaa'a yahudiyyan au in syaa'a nasraniyyan." Barang siapa yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menafsirkan sa'atun, orang yang lapang itu adalah orang yang kebutuhan keluarganya sudah cukup. Istri anaknya, biaya sekolahnya, biaya hidupnya sudah cukup, masih ada kelebihan. Itulah orang yang tahan. Orang yang diberikan kelapangan oleh Allah lalu tidak korban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajak, "Bal yamut in syaa'a yahudiyan au in syaa'a nasraniyan." Silakan milih mati cara Yahudi ataukah mati cara Nasrani. Mudah-mudahan dengan nasihat ini kita sama-sama bisa muhasabah tentang pentingnya kita korban. Kemuliaan-kemuliaan yang kita cita-citakan pasti membutuhkan pengorbanan kita. Surga yang tempat menjadi kemuliaan yang abadi sangat membutuhkan pengorbanan bagi siapapun yang beriman dan beramal saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udhu

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

Ya baik pendengar, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan saat sekarang sudah pukul 12:51 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti tepat pukul 13 kita akan ikuti bersama penyampaian informasi olahraga yang dirangkum dalam dinamika olahraga yang akan kita ikuti bersama Relay Pro 3 Jakarta. Ya, selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada.

0: promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi si tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
1: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
0: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait Sticker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif.

perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Brantoni. Powering through his temper.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian informasi olahraga dalam acara Dinamika Olahraga. Dan pendengar, kembali Anda bersama kami di program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 13:33 waktu Indonesia Timur. Kita bersama di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Rudy, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal info

0: sebagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus, kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan, sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri. Salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore Jumat 22 Mei 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya 5 pejabat di lingkungan Setda Biak Numfor usai dilantik tidak menunggu lama untuk melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Jelang Idul Adha, stok sembako dan ekonomi pangan di Biak terpantau aman. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Selamat sore pendengar. Kami sampaikan berita pertama. 5 pejabat di lingkungan Setda Biak Numfor usai dilantik tidak menunggu lama untuk melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: 5 pejabat di lingkungan Setda Biak Numfor yang baru dilantik pada 20 Mei 2026 telah melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama, disaksikan oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Almailoa mewakili bupati bertempat di Sasana Krida pada Kamis 21 Mei 2026. Adapun 5 pejabat tersebut diantaranya PLT Asisten 1 Samuel Rumakeu SH kepada Simon Rumpaisum SH MAP, sedangkan Kabak Humas dari Elias Rasid SSTP kepada Akbar SSTP, sementara Kabak Umum dari Rory SSTP MPA kepada Haryanto STMM, dan Kabak Pengadaan Barang dan Jasa dari Dharma Setiawan STMAP kepada Olive Brabar SH, serta Kabak Tata Pemerintahan dari Akbar SSTP kepada Andrian Mirino SSTP. PJ Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa dalam sambutannya mengatakan sertijab ini merupakan hal biasa yang sering terjadi dalam organisasi perangkat daerah sekaligus bagian dari peningkatan karir seorang ASN. Selain itu, penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru menindaklanjuti pelantikan dan mutasi serta menjadi penanda transisi kepemimpinan di instansi perangkat daerah. Ia meminta pejabat yang baru agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, membangun komunikasi yang baik dengan pejabat lama, serta dapat menyesuaikan diri dan merangkul bawahan.
2: Untuk itu, saya berharap teman-teman yang baru dilantik kemarin dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan terus akan dievaluasi oleh bupati. Arahan bupati jelas setiap 2 tahun, dan bisa saja dalam perjalanan dibuka sebelum 2 tahun, bisa saja bupati bisa melakukan evaluasi dengan beberapa catatan kenapa harus dilakukan pergantian. Untuk itu, saya berharap teman-teman yang dilantik hari ini di lingkungan Setda ini, teman-teman yang sudah profesional, teman-teman sudah berpengalaman, Setda ini motor dari semua kegiatan-kegiatan pemerintah, sehingga kalau bagian tidak kuat, asisten tidak kuat, staf ahli tidak kuat, ya itu berpengaruh kepada Setda, berpengaruh kepada bupati, berpengaruh kepada wakil bupati. Sehingga saya berharap teman-teman kabak yang baru ingin melakukan koordinasi komunikasi dengan teman-teman mantan kabak. Begitu juga Pak PLT asisten satu, koordinasi terus karena tugas-tugas depan semakin berat.
1: PJ Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat dan sukses kepada pejabat yang baru dan berharap bekerja secara profesional dengan tetap mematuhi aturan ASN yang berlaku. Menurutnya, para ASN yang baru dilantik tetap menunjukkan kinerja yang baik karena akan dilakukan evaluasi secara berkala baik secara periodik maupun tahunan berdasarkan capaian kerja serta perilaku pegawai. Ia menjamin pejabat yang bekerja dengan baik dan berpedoman pada regulasi yang berlaku pasti mendapat promosi jabatan atau penghargaan dari Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, stok sembako dan komoditi pangan di Biak terpantau aman. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Darfar, Kabupaten Biak Numfor terlihat semakin ramai. Masyarakat mulai memadati pasar untuk memenuhi kebutuhan, meskipun arus jual beli secara umum masih berjalan seperti hari-hari biasa. Namun pantauan di lapangan pada Kamis 21 Mei 2026 menunjukkan pergerakan harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan ada yang mengalami kenaikan, namun ada pula yang harganya turun atau tetap stabil. Ibu Sari, salah satu pedagang di Pasar Darfar, mengakui harga bahan pokok saat ini memang tidak menentu. Ada yang naik, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Menurutnya, kenaikan harga banyak terjadi pada barang kebutuhan pokok utama seperti beras dan minyak goreng. Untuk beras, harganya beragam tergantung merek, berkisaran untuk ukuran 10 kg dijual dengan harga Rp170.000, sedangkan ukuran 20 kg dijual seharga Rp335.000. Minyak goreng ukuran 5 liter harganya bervariasi antara Rp125.000 hingga Rp130.000 tergantung merek. Ia menambahkan untuk kebutuhan lain seperti telur ayam, harganya masih stabil di angka Rp70.000 per rak. Berbeda dengan harga bumbu dapur dan sayuran yang sangat berubah-ubah tergantung ketersediaan pasokan. Untuk cabai kecil dan cabai merah besar atau keriting harganya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah di angka Rp55.000. Sebelumnya sempat di harga Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih juga sama, harganya naik turun. Begitu juga dengan sayuran lain seperti wortel, harganya tidak menentu. Yang menjelaskan, fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga bawang yang naik karena persediaan yang agak sulit masuk ke biak. Sedangkan harga cabai justru sedang turun karena pasokan melimpah atau panen raya.
4: Yang naik itu biasanya yang barang-barang toko macam beras, minyak, itu udah naik. Nah, kalau rica, wortel kan itu tidak menentu, kadang naik, kadang bisa turun. Nah, sesuai juga kebutuhan di sini, karena macam bawang merah tuh naik, karena di sini langka gitu.

0: konsumen yang membutuhkan.
1: Bahan sembako yang saya beli saat ini juga sudah mulai melambung tinggi harganya. Berharap juga ke depan semoga harga ini kembali normal, stabil, dan bisa layak untuk dikonsumsi kembali atau digunakan khususnya untuk kita para konsumen atau para pemakai bahan sembako dan juga komoditi pangan.
0: Meski harga bahan pokok dan komoditas pangan masih terjadi fluktuasi, terpantau untuk stoknya masih tersedia cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Pendengar program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 resmi ditutup setelah berlangsung satu bulan di wilayah Distrik Bondifuar, perbatasan Biak Supiori. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
3: Kodim 1708 Biak Numfor menggelar upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 tahun anggaran 2026 bertempat di Kampung Sansundi, Distrik Bondifuar, perbatasan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, menandai keberhasilan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upacara penutupan TMMD ke-128 ini dipimpin Kasdam 17 Cendrawasi Brigjen TNI Haryantana, mewakili Pangdam 17 Cendrawasi, dan dihadiri sekitar 500 peserta terdiri perwakilan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar dan masyarakat dari berbagai kalangan berlangsung penuh hikmat pada Kamis 21 Mei 2026. Pangdam 17 Cendrawasi Mejen TNI Febriel Buyung Sikumbang dalam amanat tertulisnya yang disampaikan Kasdam 17 Cendrawasi Brigjen TNI Haryantana mengatakan program ini bertujuan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T tertinggal, terisolir dan terluar serta memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah dan masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang telah memberikan dukungan penuh kepada Kodim 1708 Biak Numfor melalui alokasi anggaran APBD untuk program TMMD sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Apresiasi serupa juga disampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Biak Numfor dan Supiori yang aktif bergotong royong serta mendukung keberhasilan program hingga selesai 100% sesuai target. Diakui selama pelaksanaan TMMD berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026, seluruh sasaran yang telah direncanakan semuanya berhasil diselesaikan, baik pembangunan 5 unit rumah layak huni tipe 4x5 maupun sejumlah kegiatan non-fisik lainnya seperti penyuluhan, wawasan kebangsaan, kamtipmas, dan bahaya narkoba, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, serta penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, juga pembuatan 5 unit sumur bor, penanaman 1.000 batang pohon buah, dan pembukaan lahan tidur seluas 1,5 hektar menjadi lahan produktif, serta pemberian makanan tambahan untuk anak stunting merupakan bagian dari program unggulan KASAT sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat di wilayah itu.
4: TMMD ke-128 tahun 2026 bertemakan TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa merupakan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program TMMD ini bertujuan mempercepat pembangunan di daerah, khususnya di wilayah 3T, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi antara TNI dan rakyat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersinergi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman dan sesuai target yang telah direncanakan.
3: Upacara penutupan TMMD diawali penyampaian laporan hasil pelaksanaan TMMD dan penandatanganan berita acara serta penyerahan naskah hasil kegiatan TMMD dari Kodim 1708 Biak Numfor kepada pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dr. Andus Iputu Wiatnyana. Kasdam 17 Cendrawasi Brigjen TNI Haryantana atas nama Pangdam berharap seluruh hasil pembangunan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah hendaknya dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sehingga bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat. Usai upacara dilanjutkan penyerahan bantuan sembako serta PMT kepada masyarakat dan dilanjutkan peninjauan hasil pembangunan rumah layak huni dan sumur bor yang telah selesai dibangun di Kampung Sansundi, Distrik Bondifuar.
2: Pendengar Yayasan Jenewa Madani

0: Indonesia atau Yayasan Jenewa Madani Indonesia dan UNICEF dorong edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Biak Numfor. Berikut laporannya disampaikan Ririn Arini.
1: Dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Madani Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Mei 2026, melibatkan lintas instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas SD, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Biak Numfor. Mengangkat dua tema utama, yakni loka karya ko-kreasi panduan praktis tata kelola dan implementasi edukasi gizi program MPG di Satuan Pendidikan serta peningkatan kapasitas kantin sehat di Satuan Pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, Min Hajun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis, Yayasan Jenewa sebagai pelaksana, serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmen memajukan kesehatan dan pendidikan anak, yang menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.
2: Maka dipandang sangat perlu untuk kita melakukan yang pertama bagaimana melakukan proses edukasi gizi ini ya, karena apa? Karena aktivitas makan anak-anak itu kalau yang kita pantau di sekolah ya mungkin sarapan bekal, jajan, makan MBG yang sekali sehari dan 5 kali dalam seminggu, tapi diharapkan berdampak terhadap aktivitas jajan anak di luar sekolah, aktivitas makan anak di luar sekolah dan juga di keluarga. Yang kedua, bagaimana mengedukasi dan mengelola aktivitas jajan anak-anak melalui kantin sekolah ataupun tempat jual beli makanan yang ada di sekitar sekolah.
1: Sementara itu, perwakilan UNICEF Irene Rosita selaku ahli gizi menjelaskan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi. Kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah. Ia menegaskan perubahan yang diharapkan bukanlah perbaikan fisik bangunan semata, namun perubahan jenis makanan yang dijual.
3: Jadi makanan yang terhidang di atas, di depan mereka, ini perlu dilengkapi dengan edukasi gizi sehingga ada internalisasi dalam perubahan perilaku. Edukasi gizi yang diberikan sejak kecil atau edukasi dan kebiasaan yang diberikan sejak kecil itu akan terinternalisasi sampai anak-anak ini dewasa. Selain apa yang akan kita lakukan dengan edukasi gizi, nanti juga akan ada kelas sebelah yang membahas kantin. Bunyi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kantin kita. Kita gak akan muluk-muluk ya, kantinnya harus bangunannya bagus gitu. Tetapi nanti perubahan yang kita inginkan adalah apakah makanan yang dijual di kantin menjadi lebih sehat.
1: Kegiatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Direktorat SD SMP PAUD, serta Pusat Kurikulum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia. Hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemantauan dan rekonsiliasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN. Berita selengkapnya disampaikan Tri Rian.
4: BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemantauan dan rekonsiliasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN yang melibatkan 4 kabupaten di wilayah Kepulauan Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta, baik aparatur sipil negara maupun masyarakat, memenuhi kewajibannya agar hak pelayanan kesehatan dapat terus dinikmati dengan baik. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak, Dr. Diki Permana Putra, menyampaikan bahwa kegiatan ini mencakup verifikasi data dan pembayaran iuran yang bersumber dari pemerintah daerah. Cakupannya meliputi seluruh elemen, mulai dari ASN, pimpinan daerah, bupati, wakil bupati, anggota DPRK, hingga aparat di tingkat kampung dan masyarakat penerima bantuan iuran kelas 3.
5: Dari DPRK sampai ke lini terakhir itu aparat kampung, serta masyarakat yang PBI kelas 3 itu dipastikan dengan iurannya tetap rutin dibayarkan agar pesertanya tetap aktif. Nah, dibantu juga oleh karena wilayah kerjanya ada dua, ada KPPN dari Serui yang membawahi Kabupaten Yapen dan Waropen, dan ada KPPN Biak ini dari untuk wilayah kerja Biak, Numfor, dan Supiori.
4: Dalam pelaksanaan kegiatan itu, didukung oleh dua kantor pelayanan pemberdayaan negara atau KPPN. KPPN Serui membawahi wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, sedangkan KPPN Biak bertugas melayani wilayah Biak, Numfor, dan Supiori. Dalam pertemuan ini, pihaknya juga merekomendasikan perbaikan terhadap data yang belum sesuai agar segera diselesaikan.
5: Jadi secara langsung tadi kami sudah rekonkan mana data-data yang memang tidak sesuai disesuaikan, dan yang untuk dari sampai dengan saat ini iuran dibayarkan tepat waktu, dan mungkin ada beberapa item saja yang memang mungkin belum terselesaikan, dan itu akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya, khususnya ada peserta yang PBPU Mandiri sebelumnya yang sebelum menjadi ASN. Nah, dari kegiatan ini memang rutin dilaksanakan itu 1 tahun 4 kali atau per 3 bulan ya.
4: Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Sebelum dilakukan pertemuan gabungan, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi teknis bersama instansi terkait untuk memudahkan proses pencocokan data.
0: Pendengar, Gubernur Papua Matius D. Fakiri menegaskan pembangunan konektivitas menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Papua untuk membuka keterisolasian wilayah Kepulauan Numfor dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Fakiri saat mengunjungi kampung IMB Pon, Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, tanpa konektivitas yang baik, Numfor akan terus tertinggal dan hasil produksi masyarakat sulit dipasarkan keluar daerah. Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Papua kini mendorong konektivitas laut dan darat agar masyarakat Numfor bisa lebih cepat terhubung dengan Biak, Jayapura, hingga Manokwari. Fakiri mengatakan berbagai potensi unggulan masyarakat seperti kopra, kelapa, pala, sagu, hingga hasil perikanan akan sulit berkembang apabila distribusi barang masih terkendala transportasi. Karena itu pemerintah Papua akan menginvestasi pembangunan jalan dan jembatan di Numfor, termasuk ruas jalan sepanjang 60 km yang diusulkan pemerintah daerah. Selain itu pemerintah juga akan menyiapkan kapal angkut hasil produksi masyarakat serta memperkuat jalur pelayanan antar pulau. Pendengar, pemerintah bangun 45 rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat Biak. Tri Rian melaporkan.
4: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor pada tahap pertama tahun 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk daerah yang telah menjalankan sekolah rintisan di Papua. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura, John Herman Mampioper, menjelaskan pembangunan rumah bagi orang tua siswa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan program sekolah rakyat yang saat ini tengah berjalan di Biak, Jayapura, dan Sarmi. Ia menambahkan prioritas pembangunan diberikan pada daerah yang lahannya telah dinyatakan siap dan clear seperti Biak, Jayapura, dan Sarmi, sementara sejumlah daerah lain masih dalam tahap pengecekan lahan.
6: Untuk orang tua siswanya sudah terkonfirmasi mendapat bantuan rumah layak huni akan dibangun oleh Kementerian Perumahan. Untuk Biak terkonfirmasi orang tua siswa sebanyak 45 orang tua, artinya terdapat 45 unit rumah yang akan dibangun untuk orang tua siswa dari sekolah rakyat di Biak. Nah, di Jayapura, Kabupaten Jayapura Kota itu kurang lebih 40, Sarmi sekitar 22, terus juga ada dari Yapen kurang lebih ada 16, dan di Kabupaten Kerom ada sekitar 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1. Karena di SMA di Jayapura itu siswanya 50 siswa dari Yapen, 50 siswa dari Kota Jayapura, seperti itu. Dan itu untuk seluruh Indonesia, untuk tahap pertama. Untuk total rumah keseluruhan di tahun 2026 ini, di tahap 1, total keseluruhannya rumah RST itu sebanyak 5.656, itu seluruh Indonesia untuk tahap pertama.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Iawan, membenarkan bahwa proses perbaikan rumah juga mulai dilaksanakan. Samuel mengingatkan pentingnya keikutsertaan siswa secara berkelanjutan mengingat manfaat dari program ini.
7: Berhubungan, jadi kalau anak-anak sekolah di sini, ada dampaknya. Kalau anak-anak keluar, ada dampaknya ke orang tuanya juga. Jadi kami selalu mengingatkan anak-anak bahwa kalian kalau sudah masuk sekolah di sini, karena yang faktor misalnya anak-anak yang tidak bisa jauh dari orang tua, mungkin beberapa kali pertemuan atau wawancara dari sudah kami sampaikan kendala yang kami hadapi itu. Anak-anak keluar itu, maka akan berdampak pula ke orang tuanya. Jadi misalnya yang tadi program yang harusnya layak uni, tapi kalau anaknya keluar, ada surat keterangan, karena mereka kan, misalnya mereka masuk dasarnya 100 anak di pertama yang di kabupaten, tapi di tengah jalan anaknya keluar dan namanya keluar sebagai misalnya penerima bantuan itu, misalnya pemberdayaan maupun rehab, dan itu akan dengan sendirinya akan gugur berdasarkan surat keterangan dari sekolah.
4: Melalui program ini, Samuel berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menjadikan para siswa sebagai agen perubahan bagi masa depan keluarga dan

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pendengar, Apuses Sparta gelar turnamen usia 13, dukung pengembangan sepak bola usia dini. Tri Rian melaporkan.
2: Apuses Sport mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor Daerah Pengangkatan 3 sekaligus manajer tim Barisan FC Yaimima M. Sirin mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan di sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
3: Yang dalam hal ini melalui Presiden Apuse Sport, Pak Wilson M. Sirin menyelenggarakan turnamen Apuse usia 13 tahun ini sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, tapi ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita. Secara khusus ini menjadi ruang di mana anak-anak kita bisa menyalurkan bakat mereka, tapi juga terhindar dari masalah-masalah sosial yang kemudian bisa mempengaruhi anak-anak kita. Nah, ini yang
2: Yaimima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 Apuse Sport juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan olahraga ini sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan Desa Pinerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
4: Kami sebagai kepala kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini, karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, supaya kita bina mereka dari waktu umur dini sampai umur dewasa, kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa.
2: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynold Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
5: Saya sangat berterima kasih untuk penyelenggara Apuse ya, karena dengan kegiatan ini baru pertama untuk ngantar saya punya anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini, sangat bagus. Yang saya harapkan ke depannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak.
2: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
6: Ini diikuti oleh 10 SSB atau tim, terdiri dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan 1 SSB dari Kabupaten Supiori. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Ya, kategori usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
2: Dengan terselenggaranya turnamen U13 Apuse Sport ini, diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit sepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Supiori, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
1: Pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi sore hari ini Jumat 22 Mei 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Merimai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, kembali temani sore Anda pendengar ya. Ya. Setelah kebersamaan kita dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 15 saat ini, dan selanjutnya saya Mary akan undur diri dari ruang dengar Anda, dan Anda akan ditemani oleh rekan saya ada Bung Hanif ya, yang akan menemani pendengar hingga pukul ya 20 malam nanti dengan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa, Syawima Kasumasa.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda. TBX sore ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda. Ya, untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Ragam musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda ya, menemani sore hari ini pendengar hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya hari Jumat ya. Ya pun nuansa masih beraktivitas ya, namun kita harus tetap semangat untuk Anda juga beraktivitas sore hari ini, atau untuk Anda yang akan prepare ya melaksanakan olahraga. Mudah-mudahan cuaca Kota Biak dapat cerah terus sehingga dapat menjalankan aktivitas ya sesuai dengan yang Anda harapkan. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Biak tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ragam musik dan informasi kembali kami hadirkan ya, menemani nuansa sore hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Ya, sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi menarik lainnya pendengar yang dapat Anda simak melalui streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News. Selamat sore saja untuk Anda semuanya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
2: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 15.56 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani sore hari Anda kami hadirkan dulu satu informasi. Ya, kita ke informasi pusat pemberitaan pendengar, yakni Kemendikdesmet dorong pembelajaran deep learning untuk bangun karakter pelajar. Pendengar, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan, tapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian pendengar, ia menjelaskan pembelajaran mengenai keragaman budaya perlu dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Menurutnya, perbedaan budaya bukan untuk membeda-bedakan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar masyarakat. Ia mengatakan pemahaman terhadap keberagaman harus menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi. Dengan demikian, peserta didik mampu membangun sikap toleransi dan kerjasama di tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian pendengar, ia menambahkan proses belajar ini tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal, tapi juga melalui kehidupan sosial di masyarakat. Dan juga ia menambahkan pendengar, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi ruang pembelajaran yang penting untuk membentuk karakter peserta didik. Ya, sementara itu pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdesmen Abdul Mukti menyoroti fenomena scroll society atau kebiasaan terus menggulir informasi tanpa sempat memahami secara utuh makna di dalamnya. Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus segera bertransformasi dari hanya permukaan menuju pemahaman yang mendalam, khususnya melalui strategi pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian pendengar, yang menggarisbawahi adanya ketimpangan budaya atau cultural lag di mana kecanggihan teknologi tidak dibarengi dengan kedewasaan perilaku digital. Sekian satu informasi untuk Anda menemani sore hari ini pendengar, dari pusat pemberitaan terkait Kemendikdesmen dorong pembelajaran deep learning guna bangun karakter pelajar. Dilansir dari rri.co.id.

0: dipencet untuk dikeranjang. Langsung masuk semua.
1: Misi, misi, misi, excuse me. Misi, mau ambil
2: itu. Ambil kakak juga, kak.
1: Misi.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama saya Hanif, pendengar, menemani sore hari Anda di Bia sore ini, edisi Jumat 22 Mei 2020 Anda. Ya, apa kabar saya untuk Anda? Terima kasih untuk Anda baru menyimak saran kami di 96,1 FM maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id. Baik, menemani sore hari Anda, pendengar, kami hadirkan satu informasi menarik yang tentunya menambah wawasan kita bersama. Ya, pendengar, kalau di Indonesia seringkali kita menyebut kota Bogor sebagai kota hujan ya. Nah, bagaimana kalau kita ke internasional, pendengar, ada salah satu desa yang mana desa ini dijuluki sebagai desa terbasah di dunia dan diakui oleh Guinness World Record. Ya, pendengar, di berbagai belahan dunia terdapat desa unik yang mampu membangkitkan rasa penasaran siapapun untuk berkunjung. Nah, salah satu di antaranya ialah desa Mausindram di India. Nah, terletak di distrik Eshasi Hills, Meghalaya, timur laut India, Mausindram dikenal sebagai desa paling basah di dunia. Ya, julukan ini, pendengar, bukan tanpa alasan, karena desa ini mencatat curah hujan tahunan yang tinggi. Ya, jadi pendengar, curah hujan di desa Mausindram mencapai sekitar 11,873 mm, jadikannya salah satu wilayah dengan tingkat hujan tertinggi. Nah, bagi anak-anak di Mausindram di India, pendengar, musim hujan dapat menyulitkan aktivitas sekolah. Ya, jadi hujan yang sangat deras ini terkadang mengganggu aktivitas perjalanan menuju sekolah dalam belajar sehari-hari. Ya, kemudian pendengar, di Mausindram, sinar matahari ini bisa menjadi pemandangan yang tidak sering terlihat karena hujan kerap turun terus-menerus hingga berminggu-minggu. Ya, jadi kondisi ini yang membuat desa ini mendapat julukan sebagai desa terbasah di dunia, seolah-olah hujan menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Belajar dari laman lifestylebusiness.com, Mausindram, desa di India, diakui menjadi daerah terbasah di bumi oleh Guinness Book of World Records, dan rekor yang tercatat ialah curah hujan rata-rata sebesar 11,871 mm. Ya, jadi rekor tersebut merupakan 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yakni 1,83. Dan juga Mausindram sendiri menjadi daerah terbasah di bumi pada tahun 1985. Ya, benar, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi selama 24 jam pada tanggal 17 Juni 2022. Yang mana curah hujan yang tercatat, pendengar, ialah 10,36, sedangkan curah hujan yang diterima oleh Sarapunji sebanyak 972 mm. Ya, pendengar, para ahli meteorologi menjelaskan bahwa letak Mausindram, desa di India, ini dekat dengan Bangladesh dan Teluk Benggala, jadi salah satu penyebab utama tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Ya, uap air yang berasal dari Teluk Benggala ini terkumpul memicu hujan lebat dalam durasi yang panjang. Ya, jadi kondisi ini yang membuat masyarakat Mausindram telah terbiasa hidup berdampingan dengan hujan hampir terjadi setiap harinya. Ya, pendengar, setiap orang ini hampir selalu membutuhkan payung ya untuk beraktivitas. Namun uniknya, masyarakat setempat juga menciptakan payung tradisional bernama knup, berbentuk seperti keranjang yang dibuat dari anyaman alang-alang agar lebih kuat menahan derasnya hujan. Ya, pendengar, buat Anda para wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi desa Mausindram di India, yang mana kawasan ini terdapat beberapa tempat menarik yang bisa kita kunjungi, seperti gereja yang berada tidak jauh dari pusat desa, yakni Church of God, serta gereja lain dengan bangunan yang megah, yakni gereja Presbyterian. Ya, di sepanjang jalan ini juga terdapat kios-kios yang juga menjual beragam hasil bumi, mulai dari buah dan sayuran segar, daging, bunga eksotis, hingga berbagai rempah khas di sana. Tak hanya itu, pendengar, Mausindram juga menawarkan kuliner tradisional seperti pusau, yakni kue beras kukus khas masyarakat khas India yang kadang diberi tambahan kulit jeruk. Ya, jadi hidangan ini dinikmati bersama shasau atau teh merah khas setempat, dan juga masyarakat ini dikenal sebagai memiliki sifat yang hangat dan ramah. Ya, jadi mereka tidak ragu untuk

Ya, berikut salah satu yang paling menarik untuk kita kunjungi ke Mount Sindram ini ialah saat musim hujan, karena pada saat itu pemandangannya terlihat paling cantik. Nah, udara terasa segar, tanaman tampak hijau lebat, dan nuansanya tenang serta menyejukkan. Namun Mount Sindram sendiri, pendengar, sebenarnya bisa Anda kunjungi kapan saja sepanjang tahun. Karena cuacanya ini cenderung sejuk dan jarang panas, sehingga tetap nyaman untuk berwisata di berbagai musim. Ya, jadi pendengar, sudahkah Anda untuk merencanakan perjalanan untuk mengunjungi desa menarik ini? Sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar terkait desa Mount Sindram, desa unik yang dijuluki sebagai desa terbasah di dunia.

0: Be, cupu.
1: Sudah pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berikan satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, mengantarkan kita di pukul 16:43 waktu Indonesia Timur. Baik, berikan masih dengan rangkaian dan musik dan informasi menarik kami hadirkan di sore hari ini. Ya, masih terkait informasi wisata pendengar, kita ke informasi selanjutnya, tentunya di Indonesia saja. Ya, kali ini kami ajak Anda kita ke Sulawesi Selatan, yakni pesona lakang kampung wisata syarat sejarah di Makassar. Ya, benar, tidak jauh dari kawasan Universitas Hasanuddin terdapat desa wisata lakang yang dikenal sebagai destinasi wisata edukatif bernuansa alam dan sejarah. Desa ini memiliki daya tarik khas berupa kerajinan tangan berbahan bambu yang dikembangkan langsung oleh masyarakat setempat. Lansir dari indonesiakaya.com, untuk mencapai desa tersebut, pengunjung harus menyeberangi sungai menggunakan perahu motor. Perjalanan singkat ini justru menjadi pengalaman menarik karena wisatawan dapat menikmati suasana alami yang jarang ditemui di tengah kota. Ya, mendengar, sepanjang perjalanan, hamparan hutan bakau terlihat tumbuh rapi di tepian sungai. Aktivitas warga yang menggunakan perahu kecil untuk pergi ke tambak juga menambah kesan tradisional dan tenang selama perjalanan menuju desa tersebut. Ya, sekitar 15 menit menyusuri sungai, pengunjung akan tiba di dermaga lakang. Setelah berjalan kaki beberapa meter, sebuah papan bertuliskan "Selamat datang di desa berprestasi lakang" menyambut setiap wisatawan yang datang. Ya, mendengar, memasuki kawasan desa tersebut, nuansa hijau langsung terasa lewat banyaknya pohon bambu yang tumbuh di berbagai sudut. Nah, bambu tersebut, pendengar, dimanfaatkan warga menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomi seperti kursi, replika perahu, jam meja, hingga tempat tisu. Ya, jadi produk ini kemudian dipasarkan keluar daerah dan menjadi identitas khas desa wisata lakang di Makassar. Nah, pendengar, tidak hanya dikenal lewat kerajinan bambunya saja, desa ini juga menyimpan jejak sejarah berupa bunker peninggalan Jepang. Menurut warga setempat, dahulu terdapat beberapa bunker yang digunakan tentara Jepang sebagai tempat menyimpan logistik sekaligus perlindungan saat masa perang. Nah, meski kini sebagian sudah tertimbun tanah. Ya, pendengar, keunikan alam, sejarah, dan budaya membuat desa wisata lakang di Makassar, Sulawesi Selatan sering dikunjungi wisatawan termasuk turis mancanegara. Selain menjadi tempat rekreasi, pendengar, desa ini juga cocok dijadikan sebagai lokasi wisata edukasi dan konservasi. Suasana yang tenang ini menjadikan lakang menjadi pilihan menarik untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota Makassar. Ya, jadi pendengar, buat Anda yang sedang berlibur di Makassar, ya, jangan lupa untuk berkunjung ke salah satu kampung wisata yang menarik. Anda bisa melihat berbagai kerajinan di sana, ya, wisata alamnya, plus Anda juga dapat mempelajari sejarah yang ada di kampung wisata tersebut, yakni di kampung wisata lakang di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sekian satu informasi menarik kembali kami hadirkan dari dunia wisata pendengar terkait pesona lakang kampung wisata syarat sejarah di Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut pendengar membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan ke media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Kemudian pendengar, angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook terkait Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda pendengar edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026 pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.

Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: sepasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani sore hari Anda dengan rangkaian musik dan informasi menarik kami hadirkan untuk Anda. Dan saat sekarang di studio pukul 17.25 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan satu informasi menarik untuk Anda dalam ruang ekonomi digital. Ya, pendengar, di dalam ruang ekonomi digital kali ini kami akan terkait personal branding ya. Ya, mana personal branding sendiri ini erat kaitannya terkait ekonomi digital ya, bisnis online yang Anda geluti atau Anda juga yang menggeluti di bidang konten kreator. Nah, pendengar, di dunia ekonomi kreatif sekarang personal branding ini sudah jadi hal yang penting. Ya, bukan cuma untuk influencer atau orang terkenal saja, siapapun yang berkarya, baik itu content creator, desainer, penulis, atau pelaku UMKM, harus memiliki ciri-ciri khas ya, atau yang disebut dengan personal brand, supaya orang gampang mengenali kita. Nah, bahkan banyak riset digital yang menunjukkan bahwa orang lebih mudah percaya pada sosok yang memiliki identitas jelas dan konsisten di dunia online ini. Ya, pendengar, pembangun personal branding ini sebenarnya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Yang pertama, kenali dulu diri kita sendiri, ya, yang mana kita ingin dikenal sebagai apa dan hal apa yang kita sukai. Nah, dari situ kita bisa mulai membentuk gaya dan arah konten atau karya yang ingin ditampilkan. Ya, khususnya untuk Anda yang ingin bagaimana menggeluti di bidang content creator ya, dan juga tertarik di bidang bisnis online, Anda bisa mulai membuat hal-hal apa sih yang kita sukai, khususnya juga untuk Anda yang tertarik di bidang seni, atau Anda yang tertarik di bidang musik ya, atau juga untuk Anda yang tertarik di bidang kuliner. Nah, Anda bisa mulai nih ya, membuat konten-konten menarik seperti resep-resep sederhana yang bisa dicoba untuk ibu-ibu di rumah, yang mana nanti para penonton bisa mulai mengenali siapa Anda dilihat dari ciri khas kita masing-masing. Ya, setelah itu pendengar, Anda bisa mencoba hadir secara aktif di platform sesuai dengan bidang Anda. Misalnya itu di Instagram, TikTok, atau LinkedIn, yang mana bisa menjadi tempat Anda menunjukkan karya, ide, atau pemikiran. Apalagi di era digital saat ini ya, pendengar, banyak sekali contohnya juga para ibu rumah tangga yang mulai melek di dunia teknologi, salah satunya dengan adanya FB profesional ya. Dengan itu Anda bisa membuat suatu konten-konten menarik dan khas. Dengan ini, para penonton bisa mengenali Anda, siapa Anda ya, dilihat dari jenis konten yang Anda buat di media sosial Anda sendiri. Nah, tapi yang sering jadi kunci sebenarnya pendengar ialah konsistensi. Bukan soal harus viral cepat dulu, tapi bagaimana kita tetap muncul dengan gaya dan pesan yang sama sehingga orang lama-lama bisa mengenal dan mengingat diri kita sendiri. Nah, kalau sudah terbangun dengan baik, pendengar, personal branding ini bisa membuka banyak pintu di dunia ekonomi kreatif, mulai dari kolaborasi, peluang kerja, sampai proyek bisnis bisa datang ya, karena orang sudah memiliki kepercayaan dengan diri kita dan apa yang kita lakukan di media sosial kita sendiri. Nah, itu dia pendengar, yang bagaimana personal branding ini sangat penting ya di era digital saat ini, khususnya untuk Anda yang mulai menggeluti di bidang content creator atau di bidang ekonomi kreatif. Sekian satu informasi menarik saja menemani di sore hari Anda, pendengar, terkait personal branding di industri ekonomi kreatif bisa dibangun.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lalu.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 Radivia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini, dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar penyampaian suat Nabi pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Biak, maupun Anda menyimak secara streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Baik, mendengar pukul 18.32 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak dalam ruang info layanan masyarakat. Pendengar, Puman berasal dari PT Pelan Persero, diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT Pelan Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka peringati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju Lebih Terang Bangkit Berdaya Baju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pendengar, promo ini berlaku mulai tanggal 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Manfaatkan kesempatan ini, pendengar, untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Sekian pendengar satu pemuman kami hadirkan ke ruang negara Anda dari PT PLN Persero. Pukul 18.33 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani malam hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRI Wamena. Selamat sore, selamat malam, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda pendengar, pukul 19 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Jayapura, produksi RRI Wamena.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi di Distrik Walela Gamadan. Maima, laporan selengkapnya Ilham Kadiran Dijori dari RRI Wamena.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murib didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi yakni Distrik Walela Gama serta dua titik di Kampung Husewa Distrik Maima. Bupati Atinus Murib kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke Distrik Walela Gama dan Musaima, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke Distrik Piramid, Musatfak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
2: Kemudian tanggal 17, 18 dalam pemulihan kondisi dan pencarian serta evakuasi berlanjut dengan pencarian korban yang hanyut. Itu berlanjut selama 5 hari, akan berakhir besok. Selanjutnya kita pemerintah daerah setelah melaksanakan rehabilitasi di kota, lalu berkunjung berikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musatfak, kemudian Hubikiak. Berlanjut dengan hari ini kita datang ke tempat duka di Walela Gama, kemudian di Husewa Maima, berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang berduka, ulangi keluarga yang mengungsi, dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi satu hari setelah Paskah dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal.
1: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dijori melaporkan.
0: Memiliki geografis unik dan rawan bencana alam, BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana. Dari RRI Surui, laporan selengkapnya, Tabina Rumpaidus.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi di ruang pertemuan Lagaligo Kampung Ronggaiwa Distrik Urifai Seiwaropen Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai instansi dan TNI Polri terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Asisten 2 Sekda Waropen Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesra Ben Manuel Ruatakure menyampaikan Kabupaten Waropen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis cukup unik dan menantang. Bencana yang sering terjadi di Waropen antara lain banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, abrasi pantai serta angin kencang yang berdampak pada pemukiman warga. Situasi tersebut menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
4: Karena abrasi pantai, bencana banjir, kalau tak pantai itu mungkin kita susah untuk prediksi juga. Lama juga kadang-kadang. Tapi sampai pasti bahwa dengan perubahan ini, dengan perubahan iklim ini, kalau dulu bencana itu mungkin 6 bulan satu kali, ini hampir sepanjang waktu ada. Jadi harus siap-siap begitu. Kita menyadari bahwa tantangan bencana di tanah Papua termasuk korupsi membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumbuh pada sarana dan prasarana, tapi kualitas sistem.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua, Francisca HB Uli STMSI menuturkan, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik dan penuh keseriusan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Waropen maupun wilayah Papua secara umum.
5: Bimbingan teknis pasca bencana Provinsi Papua, saya selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mewakili beliau membawa tim dari BPBD Provinsi untuk melakukan bimbingan penanganan pasca bencana di Kabupaten Waropen.
3: Kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Loka POM Merauke dan Dinkes Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting. Laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Loka POM Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
2: Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita punya anak-anak lagi supaya rajin datang ke posyandu.
1: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting

0: Di Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambrow, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan Rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, tak dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
2: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
1: Profesor Oscar Wambrow juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
2: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang atau waktu.
1: Adapun ke 865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara mitra SPPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ompreng hasil rakitan mandiri. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
3: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma selaku mitra SPPG 003 Sriwini akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media.

0: Pekerja Siti Salma mengatakan, sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolme air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
1: Kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Nah, dia bilang seperti apa sudah. Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Mak Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci gilas yang saya sudah inovasi ini,

0: itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci ombreng secara manual, menggunakan spoon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
1: Sementara itu, relawan Divisi Ompreng SPPG Sriwini, Ani C. Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
2: Cuci gelas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu menyenangkan. Dari bisa dari jam 1 kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12. Nah, itu sudah selesai cuci ompreng, tapi pembakaran kasih kering itu saja ya. Tapi begitu kita 2 hari, ya 3 hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam ini, 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci gelasnya itu bisa 2 jam, kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus, itu semua berjalan dengan baik.
1: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arlold Saulila melaporkan.
3: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
5: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai menggunakan virtual account dan langsung online dengan pengadilan negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pengadilan pemasukan negara, itu kan diterima tunai di pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account, sehingga langsung masuk ke kas negara. Contohnya ada masyarakat mau perkara, kan ada namanya biaya pengadilan, itu langsung pembayarannya lewat perbankan, melalui BRIMO, melalui ATM, atau melalui telepon perbankan, atau melalui BRILINK.
4: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Duyanto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
6: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI TBK Persero Serui ini adalah perjanjian yang rutin sudah kita lakukan tiap tahun, dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Serui.
4: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
3: APUSE Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
7: APUS Esports mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor dari pengangkatan 3 sekaligus manajer tim barisan FC Yaimima M. Sirin mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
8: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun, untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa dikeluarkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
7: Iya, Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 APUS Esports juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan Desa Pinerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
9: Kami sebagai kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, kalau kita bina mereka dari waktu umur ini sampai umur dewasa kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan. Apabila ada lagi, supaya anak-anak ini bisa dikesempatan.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynolds Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
10: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk nantar saya punya anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini, sangat bagus. Dan saya harapkan kedepannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak sekolah bola yang ada. Jadi untuk kedepannya dengan harapan saya untuk kabupaten juga lebih perhatikan hal ini. Jangan cuma dari tim-tim ini atau dari manajer-manajer tim yang buat event ini, tapi pemerintah daerah juga harus perhatikan ini. Supaya kedepannya anak-anak kita ini jangan keluar, tapi lebih bagus dia itu ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena itu aset kabupaten yang kedepannya bisa mendukung kegiatan event bola ini kedepannya lebih bagus.
7: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
11: SSB atau TIR, terdiri dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan 1 SSB dari Kabupaten Supiori. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Dari usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
7: Dengan terselenggaranya turnamen U13 APUS Esports ini diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit sepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Supiori, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
12: Marilah kita ikuti Warta Berita Bima Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Wamena. Ya, pendengar, masih bersama saya Harik menemani malam hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani Advent kami hadirkan di malam hari ini. Hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat berdagang.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Sebagai pasangan, Anda tentu mempunyai masa lalu. Setiap orang hadir di dunia ini mempunyai masa lalu. Ada yang penuh kepedihan dan kelam, namun ada yang juga yang penuh dengan kelimpahan harta, kekayaan, dan kejayaan. Keadaan ini sering mempengaruhi hubungan antar pasangan dalam pernikahan, karena ada yang masih terus-menerus memikirkan masa lalunya. Pasangan seperti ini selalu memikirkan apa yang akan terjadi jika apa yang terjadi berbeda dengan masa lalunya. Jika lebih buruk dari apa yang dialaminya, siapa yang akan disalahkan? Namun, jika lebih baik dari masa lalu yang kelam, mungkin Anda mempunyai sejuta rencana yang lebih muluk-muluk. Jika demikian, Anda perlu menghentikan pemikiran seperti ini, karena suka membanding-bandingkan masa lalu untuk merencanakan atau takut di masa depan. Bekerja dan berusahalah sebaik-baiknya untuk hari ini dan selanjutnya. Jangan berpangku tangan. Jangan biarkan waktu luang dan kosong untuk memikirkan masa lalu. Buatlah kesibukan yang berarti bagi Anda dan pasangan yang akan membuat kenangan indah di masa depan. Karena Anda berdua tidak hidup untuk hari kemarin. Hidup Anda dan pasangan untuk membangun masa depan. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Bijak bukan suatu sifat pilihan, tetapi perilaku yang harus dilakukan. Berperilaku bijak bukan cuma pandai merangkai kata-kata mutiara, karena para perayu ulung pun pandai merangkai kata-kata manis. Pasangan yang bijak selalu mengambil keputusan untuk lebih baik mengerti dan memahami pasangannya daripada mengharapkan untuk selalu dimengerti. Pasangan yang bijak selalu bersifat demokratis dan menerima semua kritikan dan masukan dari pasangannya dengan pikiran yang terbuka dan lapang dada. Bijak dalam menjalani kehidupan bersama pasangan dalam pernikahan adalah ketepatan berpikir saat mengambil keputusan yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Memahami perbedaan dan persamaan tentang nilai-nilai kebaikan dan persepsi norma-norma kemanusiaan. Atau bijak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga bijak bukan masalah orang tua atau anak-anak, karena kebijakan dan pengetahuan ditentukan oleh pengalaman yang membentuk pola berpikir. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 19:58 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Hanif pamit dari ruang dengar Anda, mari kebersamaan kita di Biak sore ini, edisi Jumat 22 Mei 2020 Anda. Ya, berikan selepas ini rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini. Hingga nanti jalan kebersamaan tepat pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mewakili di program Biak malam ini. Dan juga pukul 20 nanti akan kami hadirkan untuk Anda Sadiwara Radio. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI, Biak terus mudara untuk Indonesia.

0: Biak malam ini, Biak Robine.
1: Mas, kamu kenapa sih, Mas? Menghargai aku sedikit aja kamu gak mau.
2: Maksud kamu apa?
1: Mas, kamu itu kan udah punya istri, tapi masih aja jalan dengan wanita lain. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Buta, tuli apa aku ini? Kamu kira aku gak tahu gimana kamu di luar sana?
2: Udah deh, kamu gak usah bawel.
1: Kalau Mas gak mau ngerubah sikap Mas, mending pisah aja sekalian kita, Mas.
2: Ah, terserah kamu lah. Pagi-pagi udah bikin masalah.
1: Aku gak tahan dengan sikap kamu, Mas, yang gak pernah mau berubah. Sudah punya istri, punya tanggung jawab, tapi masih aja bersikap seperti bujangan.
2: Hei, dengar ya. Sekali lagi kamu banyak ngomong, ku tampar kamu.
1: Ya udah, tampar, Mas. Tampar nih, pipi aku nih. Ceraikan aku sekalian, Mas, daripada terus menanggung rasa sakit hati seperti ini.
2: Melawan ternyata kamu ya. Udah dibilangin diam malah ngomong yang aneh-aneh. Diam kamu.
1: Tega kamu, Mas. Kamu tega sama aku. Untuk apa kamu nikahin aku kalau cuma untuk kamu sakiti? Aku lebih baik pergi dari rumah ini. Aku pergi, Mas. Aku mau tinggal dengan mama aja. Jangan cari aku kalau kamu belum sadar dengan kesalahan kamu, Mas.

0: Sudah 3 hari Mona pergi dari rumah. Suntuk juga aku kalau sendiri terus di rumah sebesar ini. Ah, aku telepon Julia aja lah. Hai sayang, apa kabar? Kamu lagi ngapain nih?
1: Eh sayang, aku baik kok. Kamu gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Iya, aku baik-baik aja kok. Sayang, aku pengen ketemu kamu nih.
1: Pengen ketemu aku? Ih, aku juga pengen ketemu sama kamu. Kapan? Di mana?
0: Gak tahu nih. Di mana ya enaknya? Di rumahku aja ya?
1: Yang bener aja kamu mas. Masa kita ketemuannya di rumah kamu? Emangnya istri kamu kemana?
0: Dia lagi gak di rumah. Tenang aja, aman kok.
1: Yakin? Jadi kalau gitu, 1 jam lagi.

0: Ja.
1: Ready?
0: Ja.
2: Hai sayang, benar kan yang aku bilang istriku nggak ada di rumah?
3: Ya iyalah, kalau ada bisa panjang urusannya. Mas, kita ngobrol di dalam aja yuk. Gak enak aku diliatin tetangga. Wah, rumah kamu besar dan nyaman ya mas.
2: Kamu suka. Nanti aku buatkan rumah yang seperti ini ya, untuk kita ya.
3: Beneran mas, aku tunggu ya mas janji kamu. Aku maunya yang senyaman ini juga, ya mas.
2: Tenang aja, kapan sih aku bohong sama kamu sayang? Percayakan sama aku sayang. Bentar ya sayang, ada yang datang. Aku ke depan dulu ya.
3: Jangan bilang itu istrimu ya mas.
2: Gak apa sayang, bentar ya.
4: Sorry bro, aku datang gak bilang-bilang. Di dalam ada Julia ya. Memangnya istrimu gak marah apa?
2: Istriku yang gak di rumah lah. Yang bener aja dia ku biarkan ketemu dengan Julia.
3: Sayang, aku pulang aja ya.
2: Loh, kok pulang sih? Kamu gak marah kan?
3: Enggak kok sayang. Nanti malam, telepon aku ya.
2: Oke sayang, makasih ya udah mau datang kesini. Sayang, hati-hati ya.
4: Wah, wah, wah, keterlaluan kamu, Di. Bukan cuma selingkuh, tapi selingkuhan kamu pun kamu bawa masuk ke rumah. Kasihan loh istri kamu. Sudah terlalu parah kamu menyakiti dia.
2: Ya, aku kan cuma senang-senang aja. Gak mungkin lah aku nikahin Julia dan menceraikan Mona.
4: Adi, apapun alasannya itu adalah sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Udahlah, coba kamu berpikir sedikit. Rasakan apa yang istri kamu rasakan. Coba saja dia tahu kamu bawa selingkuhan kamu masuk ke rumah kalian. Seberapa tririsnya perasaan istri kamu?
2: Ya udah, aku malas bahas masalah yang beginian. Ngapain sih kita ribut?
4: Bukan begitu. Aku cuma mau mengingatkan kamu saja. Sebagai seorang teman sejak kecil, adalah kewajiban aku untuk mengingatkan kamu. Sadarlah, semua yang kamu lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat tidak manusiawi.
2: Ya, makasih ya, Yan. Aku paham kok maksudmu.
4: Bro, aku pulang dulu ya. Ingat tuh bro, perbuatan kamu sangatlah tidak terpuji. Dan kelak, kamu akan mendapatkan balasan dari semua ini. Berpikirlah dengan terang. Tubuh sehat dan pesona yang kamu miliki saat ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Tuhan ini maha adil loh. Jika saat ini kamu menorehkan luka pada orang lain, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Aku pulang dulu ya.
2: Ya, makasih ya bro, udah mampir.

Kemana ya Mas Adi? Kenapa hilang kabar begitu aja? Udah seminggu dia gak ngasih kabar. Gak biasanya dia gak hubungin aku.

0: Dari awal sudah aku duga ya, Mas. Kamu memang gak berniat serius dengan aku. Kamu jahat, Mas. Kamu telah mempermainkan aku.
1: Aku tahu aku salah. Semoga kamu bisa mendapatkan penggantiku yang lebih baik. Aku mohon maaf ya.
0: Kamu jahat, Mas. Pergi kamu dari sini. Pergi.

0: Kumohon pulanglah ke rumah kita.
1: Sampai kapan kamu mau tinggal di sini?
2: Aku lebih tenang tinggal di sini bersama mamaku, Mas. Mas pulanglah. Bukannya Mas sekarang bebas mau jalan dengan siapapun karena aku gak ada di rumah.
1: Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Pulanglah. Aku tidak akan menyakitimu lagi.
2: Sungguh, Mas. Sungguh aku mau memaafkan kamu. Tapi kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku selama ini. Aku istrimu, Mas. Tapi kau malah senang-senang dengan wanita lain. Kamu tahu, Mas. Hatiku sakit, Mas. Sakit tidak bisa menerima kenyataan ini.
1: Mona, istriku. Manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan dari sekian banyak kesalahan yang terlanjur aku lakukan, mungkin perselingkuhan ini adalah salah satu kesalahan yang teramat sangat sulit untuk kau maafkan. Namun, baru saat ini aku bisa membuka mata hatiku bahwa apa yang selama ini aku lakukan adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah perbuatan yang tidak manusiawi. Dengan rasa penyesalan yang teramat dalam, aku minta maaf sama kamu. Aku sangat sadar kesalahanku terlalu sulit untuk dimaafkan. Tapi, hanya dengan memohon maaflah yang bisa aku lakukan.
2: Terkadang memaafkan memang menjadi hal yang sangat sulit, Mas. Tapi bagiku, maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Sesakit apapun aku sama kamu, Mas, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam. Mas adalah suamiku, dan aku akan selalu menjadi istrimu. Aku merasa bersyukur jika ternyata Mas memang benar-benar mau insaf.
1: Aku berjanji, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih atas maaf yang kamu berikan, Dek.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: kamu.
1: Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya yang diperbolehkan untuk memakai warna ungu.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Baik, pendengar, tepat pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Tadi kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan

0: korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
2: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
2: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini itu betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
3: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Grosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak.
3: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
5: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
6: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
5: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
7: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo. Kita melakukan 11 pemeriksaan.

0: lagi, kalau misalnya cek bandara, cek Filipin, EKT, bahkan yang paling bagus ini adalah Filipin ya.
1: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
2: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
1: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
4: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our development.
5: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
6: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
7: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
5: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
9: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. 36 menit lepas dari pukul 21 saat ini, berbagai hiburan, beragam informasi terus kami hadirkan untuk Anda, menemani bersama kita untuk malam ini. Dan seperti biasa, selepas penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, Pro 1 Radio Biak kembali menemani Anda. Seperti biasa, dan rangkaian acara siar kita di Golden Memory edisi malam ini, edisi 22 Mei 2026, di edisi Jumat, ya, Thanks God on Friday, di Jumat Berkah. Seperti biasa, menemani Anda pendengar, kembali rangkaian lagu-lagu tembang nostalgia Indonesia mancanegara. Saya hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini. Ya, datang bersama Pro 1 RRI Biak di 96.1 MHz. Selamat malam untuk semua, salam sehat bagi pendengar. Ya, rangkaian hiburan saya hadirkan saja di bersama kita saat ini. Tetap bersama Pro 1, selamat malam, selamat mendengarkan. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung, seperti biasa di acara kita request lagu di 0822-5163-4612. Nuansa lagu-lagu yang ingin Anda pilih, Indonesia, mancanegara, atau tembang nostalgia, lagu-lagu terbaik, terlaris yang Anda ingin dengar, menghibur kebersamaan Anda bersama dengan keluarga kah, atau mungkin sama-sama dengan orang-orang yang Anda cintai, orang-orang terkasih di rumah. Oke, saya nantikan saja di line telepon kita 0822-5163-4612. Ya, bisa langsung saja ngobrol sama saya via telepon, atau juga Anda bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, ya, 0822-5163-4612. Saya coba hadirkan dulu beberapa hiburan mengawali kebersamaan kita, menemani Anda juga yang mungkin lagi sesantainya di rumah, ya, sama keluarga, atau mungkin Anda yang masih menjalankan tugas hingga malam hari ini. Tetap semangat untuk aparat TNI Polri, para security yang bertugas di malam ini. Semangat terus untuk Anda semua. Ya, rangkaian hiburan masih akan saya hadirkan sembari menantikan yang ingin bergabung. Lupa Mama Mas Arinsar dalam semua warga Biak di mana saja berada, yang mendengarkan juga melalui streaming atau melalui frekuensi 96.1 MHz. Selamat malam saja untuk dorang semua. Oke, saya hadirkan saja untuk beberapa rangkaian hiburan menemani semua. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ya, atau tembang nostalgia, lirisan lagu dari Panji Pondak dengan Begitu Indah Sayang. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dan saya dapat berdamai dengan orang lain dengan tulus jika kita telah lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seringkali kita tidak dapat memaafkan orang lain karena kita tidak dapat menerima keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menerima keberadaan orang lain yang hendak berkorelasi dengan kita. Kita melihat orang lain sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang telah menyebabkan kita gagal dan memandang dunia di sekitar kita dengan kacamata negatif. Ironisnya, keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Menyimpan dendam akan kehilangan banyak sahabat dan menambah musuh. Lihatlah masa lalu sebagai bagian penting untuk membentuk kita hari ini. Saat kita mampu menerima diri dan berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Oke, pendengar masih dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan, tembang nostalgia. Iya, rangkaian lagu barat ya, tembang kenangan terus saya hadirkan untuk semua yang ada di wilayah timur, barat, utara, selatan, Supiori, semua-semua. Iya, bisa gabung nanti sama saya di 082321 082251634612. Ya, itu Tamlis lah ya, lagu-lagu box oldies yang saya hadirkan. Love Phone, Heaven in Your Eyes, menemani semua di malam ini. Selamat malam, selamat mendengarkan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kayaknya kamu lagi nonton musisi serba bisa di YouTube. Tapi kamu tahu nggak kalau ada aplikasi YouTube Music yang serba bisa plus bebas iklan dan bisa download lagu serta putar lagu di latar belakang dan masih banyak lagi. Wah, banyak ya. Dapatkan YouTube Music Premium.

0: Cina, teknik dan montase Arbi Amase.
1: Kami bangkit dan memotivasi untuk
0: RI Jakarta. Diperankan oleh Lestari sebagai ibu, Asri sebagai Sandi kecil, Giska sebagai Lia kecil, Rafa sebagai Noval kecil, Suartini sebagai Lia dewasa, Dermawan sebagai Noval dewasa, Mama sebagai Sandi dewasa, Estu sebagai pramugari, Rigel sebagai komentator bahasa Inggris, Bagita sebagai pelatih, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena.

saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026, melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti, dan terimalah salam kami. Tetap merdeka!

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun berada, bersama kami Pro 1 RRI BIA kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli dan operator Bung Victor Wakdumi akan menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Mengawali jumpa kita ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Banyak orang takut memasuki usia senja. Takut dibiarkan sendiri, takut kesepian, takut tidak ada yang mengurus jika sakit, takut tidak dihargai, takut menyusahkan orang lain, bahkan takut menghadapi kematian. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ketakutan-ketakutan seperti ini adalah hal yang wajar terjadi karena dalam kenyataannya ada banyak orang tua di usia senja, mereka diperlakukan demikian. Sesungguhnya bahagia tidak mengenal batas usia. Bahagia adalah milik semua orang dan bahagia ditentukan oleh diri kita sendiri. Orang-orang di usia senja adalah mereka yang memiliki segudang pengalaman, sejarah yang dapat diceritakan kepada kaum muda. Pengalaman adalah harta berharga yang dimiliki para orang tua. Pengalaman adalah warisan tak ternilai yang dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Teladan hidup adalah nilai luhur yang dapat diberikan tanpa perlu mengatakannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik, pendengar umat Kristiani, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian buletin berita daerah Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Inilah Pro 1 RRI Biak di FM 9.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan buletin pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. 5 pejabat di lingkungan Setda Biak Numfor usai dilantik tidak menunggu lama untuk melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Jelang Idul Adha, stok sembako dan komoditi pangan di Biak terpantau aman. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, 5 pejabat di lingkungan Setda Biak Numfor usai dilantik tidak menunggu lama untuk melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Roni Lololuan melaporkan.
1: 5 pejabat di lingkungan Setda Biak Numfor yang baru dilantik pada 20 Mei 2026 telah melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama, disaksikan oleh penjabat sekretaris daerah Biak Numfor Sakarias Almailoa mewakili bupati bertempat di Sasana Krida pada Kamis 21 Mei 2026. Adapun 5 pejabat tersebut diantaranya PLT Asisten 1 Samuel Rumakeu SH kepada Simon Rumpaisum SH MAP, sedangkan Kabak Humas dari Elias Rasid SSTP kepada Akbar SSTP, sementara Kabak Umum dari Rory SSTP MPA kepada Haryanto STMM, dan Kabak Pengadaan Barang dan Jasa dari Dharma Setiawan STMAP kepada Olive Brabar SH, serta Kabak Tata Pemerintahan dari Akbar SSTP kepada Andrian Mirino SSTP. PJ Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa dalam sambutannya mengatakan sertijab ini merupakan hal biasa yang sering terjadi dalam organisasi perangkat daerah sekaligus bagian dari peningkatan karir seorang ASN. Selain itu, penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru menindaklanjuti pelantikan dan mutasi serta menjadi penanda transisi kepemimpinan di instansi perangkat daerah. Ia meminta pejabat yang baru agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, membangun komunikasi yang baik dengan pejabat lama, serta dapat menyesuaikan diri dan merangkul bawahan.
2: Untuk itu, saya berharap teman-teman yang baru dilantik kemarin dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan terus akan dievaluasi oleh bupati. Arahan bupati jelas setiap 2 tahun, dan bisa saja dalam perjalanan dibuka sebelum 2 tahun, bisa saja bupati bisa melakukan evaluasi dengan beberapa catatan kenapa harus dilakukan pergantian. Untuk itu, saya berharap teman-teman yang dilantik hari ini di lingkungan Setda ini, teman-teman yang sudah profesional, teman-teman sudah berpengalaman, Setda ini motor dari semua kegiatan-kegiatan pemerintah, sehingga kalau bagian tidak kuat, asisten tidak kuat, staf ahli tidak kuat, ya itu berpengaruh kepada Setda, berpengaruh kepada bupati, berpengaruh kepada wakil bupati. Sehingga saya berharap teman-teman kabak yang baru ini melakukan koordinasi komunikasi dengan teman-teman mantan kabak. Begitu juga Pak PLT Asisten 1, koordinasi terus, karena tugas-tugas depan semakin berat.
1: PJ Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah menyampaikan selamat dan sukses kepada pejabat yang baru dan berharap bekerja secara profesional dengan tetap mematuhi aturan ASN yang berlaku. Menurutnya, para ASN yang baru dilantik tetap menunjukkan kinerja yang baik karena akan dilakukan evaluasi secara berkala, baik secara periodik maupun tahunan berdasarkan capaian kerja serta perilaku pegawai. Ia menjamin pejabat yang bekerja dengan baik dan berpedoman pada regulasi yang berlaku pasti mendapat promosi jabatan atau penghargaan dari Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor.
0: Yayasan Jenewa Madani Indonesia dan UNICEF dorong edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Madani Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Mei 2026, melibatkan lintas instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas SD, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Biak Numfor. Numfor. Mengangkat dua tema utama, yakni lokakarya ko-kreasi panduan praktis tata kelola dan implementasi edukasi gizi program MPG di Satuan Pendidikan, serta peningkatan kapasitas kantin sehat di Satuan Pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, Min Hajun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis, Yayasan Jenewa sebagai pelaksana, serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmen memajukan kesehatan dan pendidikan anak. Yang menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.
4: Maka dipandang sangat perlu untuk kita melakukan yang pertama bagaimana melakukan proses edukasi gizi ini ya. Karena apa? Karena aktivitas makan anak-anak itu kalau yang kita pantau di sekolah ya mungkin sarapan bekal, jajan, makan MBG yang sekali sehari dan 5 kali dalam seminggu. Tapi diharapkan berdampak terhadap aktivitas jajan anak di luar sekolah, aktivitas makan anak di luar sekolah dan juga di keluarga. Yang kedua, bagaimana mengedukasi dan mengelola aktivitas jajan anak-anak melalui kantin sekolah ataupun tempat jual beli makanan yang ada di sekitar sekolah.
3: Sementara itu, perwakilan UNICEF Irene Rosita selaku ahli gizi menjelaskan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi. Kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah. Ia menegaskan perubahan yang diharapkan bukanlah perbaikan fisik bangunan semata, namun perubahan jenis makanan yang dijual.
5: Jadi makanan yang terhidang di atas di depan mereka ini perlu dilengkapi dengan edukasi gizi sehingga ada internalisasi dalam perubahan perilaku. Edukasi gizi yang diberikan sejak kecil atau edukasi dan kebiasaan yang diberikan sejak kecil itu akan terinternalisasi sampai anak-anak ini dewasa. Selain apa yang akan kita lakukan dengan edukasi gizi, nanti juga akan ada kelas 11 yang membahas kantin. Ini apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kantin kita. Kita gak akan muluk-muluk ya, kantinnya harus bangunannya bagus gitu. Tetapi nanti perubahan yang kita inginkan adalah apakah makanan yang dijual di kantin menjadi lebih sehat.
3: Kegiatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Direktorat SD SMP PAUD, serta Pusat Kurikulum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia. Hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
0: Pemerintah bangun 45 rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat Biak. Tri Rian melaporkan.
6: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor pada tahap pertama tahun 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk daerah yang telah menjalankan sekolah rintisan di Papua. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura John Herman Mampioper menjelaskan pembangunan rumah bagi orang tua siswa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan program sekolah rakyat yang saat ini tengah berjalan di Biak, Jayapura, dan Sarmi. Ia menambahkan prioritas pembangunan diberikan pada daerah yang lahannya telah dinyatakan siap dan clear seperti Biak, Jayapura, dan Sarmi, sementara sejumlah daerah lain masih dalam tahap pengecekan lahan.
7: Untuk orang tua siswanya sudah terkonfirmasi mendapat bantuan rumah layak huni akan dibangun oleh Kementerian Perumahan. Untuk Biak terkonfirmasi orang tua siswa sebanyak 45 orang tua, artinya terdapat 45 unit rumah yang akan dibangun untuk orang tua siswa dari sekolah rakyat di Biak. Nah, di Jayapura, Kabupaten Jayapura Kota itu kurang lebih 40, Sarmi sekitar 22, terus juga ada dari Yapen kurang lebih ada 16, dan di Kabupaten Kerom ada sekitar 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1. Karena di SMA di Jayapura itu siswanya 50 siswa dari Yapen, 50 siswa dari kota Jayapura, seperti itu. Dan itu untuk seluruh Indonesia, untuk tahap pertama. Untuk total rumah keseluruhan di tahun 2026 ini, di tahap 1, total keseluruhannya rumah RST itu sebanyak 5.656, itu seluruh Indonesia untuk tahap pertama.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Iawan, membenarkan bahwa proses perbaikan rumah juga mulai dilaksanakan. Samuel mengingatkan pentingnya keikutsertaan siswa secara berkelanjutan mengingat manfaat dari program ini.
8: Berhubungan, jadi kalau anak-anak sekolah di sini, ada dampaknya. Kalau anak-anak keluar, ada dampaknya ke orang tuanya juga. Jadi kami selalu mengingatkan anak-anak bahwa kalian kalau sudah masuk sekolah di sini, karena yang faktor misalnya anak-anak yang tidak bisa jauh dari orang tua, mungkin beberapa kali pertemuan atau wawancara dari sudah kami sampaikan kendala yang kami hadapi itu. Anak-anak keluar itu, maka akan berdampak pula ke orang tuanya. Jadi misalnya yang tadi program yang harusnya layak uni, tapi kalau anaknya keluar, ada surat keterangan, karena mereka kan, misalnya mereka masuk, dasarnya 100 anak di pertama yang di kabupaten, tapi di tengah jalan anaknya keluar dan namanya keluar sebagai misalnya apa namanya penerima bantuan itu, misalnya pemberdayaan maupun rehab, dan itu akan dengan sendirinya akan gugur berdasarkan surat keterangan dari sekolah.
6: Melalui program ini, Samuel berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menjadikan para siswa sebagai agen perubahan bagi masa depan keluarga dan daerahnya.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, stok sembako dan komoditi pangan di Biak terpantau aman. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
9: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Darfar, Kabupaten Biak Numfor terlihat semakin ramai. Masyarakat mulai memadati pasar untuk memenuhi kebutuhan, meskipun arus jual-beli secara umum masih berjalan seperti hari-hari biasa. Namun pantauan di lapangan pada Kamis 21 Mei 2026 menunjukkan pergerakan harga kebutuhan pokok dan komoditas pangan. Ada yang mengalami kenaikan, namun ada pula yang harganya turun atau tetap stabil. Ibu Sari, salah satu pedagang di Pasar Darfar, mengakui harga bahan pokok saat ini memang tidak menentu. Ada yang naik, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Menurutnya, kenaikan harga banyak terjadi pada barang kebutuhan pokok utama seperti beras dan minyak goreng. Untuk beras, harganya beragam tergantung merek, berkisaran untuk ukuran 10 kg dijual dengan harga Rp170.000, sedangkan ukuran 20 kg dijual harga Rp335.000. Minyak goreng ukuran 5 liter harganya bervariasi antara Rp125.000 hingga Rp130.000 tergantung merek. Ia menambahkan untuk kebutuhan lain seperti telur ayam, harganya masih stabil di angka Rp70.000 per rak. Berbeda dengan harga bumbu dapur dan sayuran yang sangat berubah-ubah tergantung ketersediaan pasokan. Untuk cabai kecil dan cabai merah besar atau keriting harganya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah di angka Rp55.000, sebelumnya sempat di harga Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih juga sama, harganya naik turun. Begitu juga dengan sayuran lain seperti wortel, harganya tidak menentu. Yang menjelaskan, fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga bawang yang naik karena persediaan yang agak sulit masuk ke Biak. Sedangkan harga cabai justru sedang turun karena pasokan melimpah atau panen raya.
10: Yang naik itu biasanya yang barang-barang toko macam beras, minyak, itu udah naik. Kalau rica, wortel kan itu tidak menentu, kadang naik, kadang bisa turun. Nah, sesuai juga kebutuhan di sini, karena macam bawang merah tuh naik karena sini langka gitu kan. Kalau rica dia menurun karena mungkin lagi banjir atau gimana gitu.
11: Bawang merah berapa sekarang?
10: Kayaknya 55.
11: Kalau naik sebelumnya?
10: 50 atau 60 tergantung juga naik talu, kadang nggak sama dengan hari-hari tidak sama. Rica menurun.
9: Sementara itu Bapak Yudi, salah seorang warga, mengaku cukup terbebani dengan kenaikan harga beberapa bahan pokok yang terjadi beberapa hari terakhir. Ia pun berharap pemerintah atau pihak terkait dapat mengawasi harga pasar agar nantinya harga-harga kebutuhan pokok dapat segera kembali normal dan stabil, sehingga harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi konsumen yang membutuhkan.
12: Bahan sembako yang saya beli saat ini juga sudah mulai melambung tinggi harganya. Berharap juga ke depan semoga harga ini kembali normal, stabil, dan bisa layak untuk dikonsumsi kembali atau digunakan, khususnya untuk kita para konsumen atau para pemakai bahan sembako dan juga komoditi pangan.
9: Meski harga bahan pokok dan komoditas pangan masih terjadi fluktuasi, terpantau untuk stoknya masih tersedia cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 resmi ditutup setelah berlangsung satu bulan di wilayah Distrik Bondifuar, perbatasan Biak Supiori. Roni Lololuan melaporkan.
1: Kodim 1708 Biak Numfor menggelar upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-128 tahun anggaran 2026 bertempat di Kampung Sansundi, Distrik Bondifuar, perbatasan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, menandai keberhasilan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upacara penutupan TMMD ke-128 ini dipimpin Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana, mewakili Pangdam 17 Cendrawasih, dan dihadiri sekitar 500 peserta, terdiri perwakilan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat dari berbagai kalangan, berlangsung penuh hikmat pada Kamis 21 Mei 2026. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febri

0: masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Biak Numfor dan Supiori yang aktif bergotong royong serta mendukung keberhasilan program hingga selesai 100% sesuai target. Diakui selama pelaksanaan TMMD berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026, seluruh sasaran yang telah direncanakan semuanya berhasil diselesaikan, baik pembangunan 5 unit rumah layak huni tipe 4x5 maupun sejumlah kegiatan non-fisik lainnya seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, Kamtibmas dan bahaya narkoba, kesehatan keluarga berencana, pertanian serta penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Selain itu juga pembuatan 5 unit sumur bor, penanaman 1000 batang pohon buah dan pembukaan lahan tidur seluas 1,5 hektar menjadi lahan produktif serta pemberian makanan tambahan untuk anak stunting merupakan bagian dari program unggulan Kasat sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat di wilayah itu.
1: TMMD ke-128 tahun 2026 bertemakan TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa merupakan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. Program TMMD ini bertujuan mempercepat pembangunan di daerah khususnya di wilayah 3T guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sinergi antara TNI dan rakyat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersinergi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman dan sesuai target yang telah direncanakan.
0: Upacara penutupan TMMD diawali penyampaian laporan hasil pelaksanaan TMMD dan penandatanganan berita acara serta penyerahan naskah hasil kegiatan TMMD dari Kodim 1708 Biak Numfor kepada pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dr. Andus Iputu Wiatnyana, Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryantana atas nama Pangdam berharap seluruh hasil pembangunan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah hendaknya dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik sehingga bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat. Usai upacara dilanjutkan penyerahan bantuan sembako serta PMT kepada masyarakat dan dilanjutkan peninjauan hasil pembangunan rumah layak huni dan sumur bor yang telah selesai dibangun di Kampung Sansundi Distrik Bondifuar.
2: Pendengar, Gubernur Papua Matius D. Fakiri menegaskan pembangunan konektivitas menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Papua untuk membuka keterisolasian wilayah Kepulauan Numfor dan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Fakiri saat mengunjungi kampung Yen Bepon, Kabupaten Biak Numfor, Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, tanpa konektivitas yang baik, Numfor akan terus tertinggal dan hasil produksi masyarakat sulit dipasarkan keluar daerah. Ia menjelaskan pemerintah provinsi kini mendorong konektivitas laut dan darat agar masyarakat Numfor bisa lebih terhubung dengan Biak, Jayapura, hingga Manokwari. Fakiri mengatakan berbagai potensi unggulan masyarakat seperti kopra, kelapa, pala, sagu hingga hasil perikanan akan sulit berkembang apabila distribusi barang masih terkendala transportasi. Karena itu pemerintah Papua akan mengintervensi pembangunan jalan dan jembatan di Numfor termasuk ruas jalan sepanjang 60 km yang diusulkan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan kapal angkut hasil produksi masyarakat serta memperkuat jalur pelayaran antar pulau. Berita terakhir, BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemantauan dan rekonsiliasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Tri Rian melaporkan.
3: BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemantauan dan rekonsiliasi pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN yang melibatkan 4 kabupaten di wilayah Kepulauan Papua. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta, baik aparatur sipil negara maupun masyarakat memenuhi kewajibannya agar hak pelayanan kesehatan dapat terus dinikmati dengan baik. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak, Dr. Diki Permana Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini mencakup verifikasi data dan pembayaran iuran yang bersumber dari pemerintah daerah. Cakupannya meliputi seluruh elemen, mulai dari ASN, pimpinan daerah, bupati, wakil bupati, anggota DPRK, hingga aparat di tingkat kampung dan masyarakat penerima bantuan iuran kelas 3.
4: Dari DPRK sampai ke lini terakhir itu aparat kampung, serta masyarakat yang PBI kelas 3.

0: 3 itu dipastikan dengan iurannya tetap rutin dibayarkan agar pesertanya tetap aktif. Nah, dibantu juga oleh karena wilayah kerjanya ada 2, ada KPPN dari Serui yang membawahi Kabupaten Yapen dan Waropen, dan ada KPPN Biak ini dari untuk wilayah kerja Biak Umpor dan Supiori.
1: Dalam pelaksanaan kegiatan itu, didukung oleh 2 kantor pelayanan pemberdayaan negara atau KPPN. KPPN Serui membawahi wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, sedangkan KPPN Biak bertugas melayani wilayah Biak Numfor dan Supiori. Dalam pertemuan ini, pihaknya juga merekomendasikan perbaikan terhadap data yang belum sesuai agar segera diselesaikan.
0: Jadi secara langsung tadi kami sudah rekonkan mana data-data yang memang tidak sesuai disesuaikan, dan yang untuk dari sampai dengan saat ini iuran dibayarkan tepat waktu, dan mungkin ada beberapa item saja yang memang mungkin belum terselesaikan, dan itu akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya, khususnya ada peserta yang PBPU Mandiri sebelumnya yang sebelum menjadi ASN. Nah, dari kegiatan ini memang rutin dilaksanakan itu 1 tahun 4 kali atau per 3 bulan ya.
1: Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Sebelum dilakukan pertemuan gabungan, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi teknis bersama instansi terkait untuk memudahkan proses pencocokan data.

pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik, pendengar, pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat, ruang dengar Anda akan kami bacakan dua pengumuman. Yang pertama berasal dari Prodi D3 Kebidanan Biak, ditujukan kepada lulusan SMU, SMA, MA, SMK, Paket C, Kota Biak, dan sekitarnya. Diberitahukan bahwa program studi D3 Kebidanan Kampus Biak telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Pendaftaran dimulai tanggal 18 Mei sampai 1 Juni 2026 melalui link www.spmbpoltekesjayapura.my.id. Apabila ada hal kurang dipahami, dapat menghubungi panitia penerimaan atau langsung ke kampus kebidanan setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan 14 dengan alamat Jalan Sungai Musi Ritz 1 Biak samping Gereja Ebenezer Ritz dengan persyaratan sebagai berikut. Syarat umum, lulusan SMU, SMA, MA, SMK, Paket C. Umur maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juni 2026. Berbadan sehat dengan tinggi badan minimal 148 cm. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. Syarat dokumen yang disiapkan, 1. Scan dan upload ijazah terakhir yang dilegalisir bagi yang sudah lulus atau surat keterangan lulus bagi yang belum punya ijazah. 2. Scan dan upload KK, kartu keluarga. 3. Scan dan upload KTP atau KIA atau kartu pelajar. 4. Scan dan upload sertifikat akreditasi sekolah. 5. Surat pernyataan bermaterai 10.000 dapat didownload pada link pendaftaran. Syarat pendaftaran. 6. Upload file pas foto terbaru latar belakang merah. Ukuran, format JPG, JPEG, PNG dan ukuran file 2 MB. 7. Poin 1 sampai 5 dibuat dalam bentuk file PDF dengan kurang maksimal 2 MB. 8. Peserta dapat memilih 2 program studi dan apabila diterima sebagai mahasiswa baru dan tidak dapat pindah ke jurusan atau prodi lain. 9. Dipastikan email pribadi dan nomor WA pribadi aktif. Kontak person 0821-3137-3790 Hermayanti. 0821-9973-0437 Vina Tomahu. 0813-4457-865 Yusuf B. Yang berikut pengumuman berasal dari PT PLN Persero, diumumkan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju, Lebih Terang, Bangkit Berdaya, Maju Berjaya. Diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani sepenuh hati. Dan mendengar sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan terima kasih atas perhatiannya.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel. Rombelnya juga berjalan. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut anak-anak baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video menjawab selesai. Dan tadi yang proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya, utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Jadi dari awal pengembangannya
4: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
4: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
7: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat Banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
9: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
10: Gitu?
9: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli 3, itu ke 2 gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan 5, itu kadang 3 untuk sekarang.
8: Gitu. Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada Hamin 5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
11: Gimana penjualan?
12: Enak sini.
11: Masih enak, Pak, ya?
12: Masih enak.
11: Oh, berapa ekor, Pak, sudah bayar?
12: 40. Jadi yang mau ngambil lagi?
11: Mau ngambil lagi? Yang udah kejual?
12: 30.
11: 40 yang udah kejual 30?
12: Ya.
11: Berarti sisa 10?
12: Ini sudah laku ini.
11: Oh.
12: Yang besar ini sudah laku ini.
11: Sudah yang laku? Besar, ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
12: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
11: Oke. Okay. Yang beli?
12: Yang beli ya rame sih sekarang.
11: Nggak. Soalnya kan
12: mengurang.
11: Nggak mengurang, ya?
12: Nggak.
8: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
13: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
14: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
13: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada nih ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkut ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan, ya.
14: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
15: Yang kita lakukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru mereka yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
14: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Hanischara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
16: Pengawasan kami pasti berdasarkan aturan ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
10: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
17: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor terang, ada yang tidak seperti itu. Untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
10: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove, ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
20: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita?
18: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dilaksanakan masyarakat, gitu, ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Stutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut. Juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
2: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan akan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan

0: menggarakkan kegiatan sosialisasi, implementasi PSAP 19, pengaturan bersama dan PSAP 20 agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado, serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah, serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
1: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya, dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
0: Sementara itu, Kakanwil Dijen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
2: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaraan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kan juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan kedepannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
0: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inspirației. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal tertangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pendengar, terima kasih Anda masih memantau siaran kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Saat ini sudah pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, pendengar, informasi kami bagikan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, stok beras nasional saat ini Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Perum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramli, mengatakan capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Rizal, capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai pada 2026. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian, memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini penting karena dunia masih dilanda krisis politik dan iklim. Presiden Prabowo pada bulan April 2026 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang Bulog di Danuwerejo, Magelang. Saat sidak dilakukan, gudang Bulog sedang berada dalam kondisi penuh pasokan beras. Rizal mengatakan gudang Bulog saat ini mampu menampung sekitar 4 juta ton beras. Namun Bulog telah menyewa tambahan gudang sekitar 2 juta ton untuk mengantisipasi lonjakan stok. Menurutnya Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia dan gudang tersebut diprioritaskan di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Tujuannya untuk menambah cadangan stok gudang dan mempercepat distribusi logistik Bulog kepada masyarakat. Selain itu, pendengar, Bulog juga merencanakan tambahan sewa gudang sekitar 1 juta ton. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kapasitas penyimpanan beras nasional hingga 7 juta ton. Rizal menargetkan total stok beras Bulog dapat mencapai 6 juta ton pada akhir Juni 2026. Target tersebut disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan beras. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras nasional saat ini tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia mengatakan capaian tersebut melampaui stok beras nasional saat swasembada pangan 1984. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar, stok beras nasional 5,39 juta ton tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang

Ya, pendengar, Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta pemerintah daerah hingga tokoh gereja memperkuat perhatian terhadap kesehatan masyarakat di Kepulauan Numfor, terutama penanganan tuberkulosis TBC, paru, dan kusta. Hal itu disampaikan Fakiri saat berdialog dengan masyarakat di Kampung Yenbepon, Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 21 Mei 2026. Ia menilai persoalan kesehatan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan generasi muda Papua. Ia mengatakan ini tugas pemerintah dari kampung sampai provinsi untuk membantu masyarakat. Fakiri mengatakan pemerintah Provinsi Papua akan menurunkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi dan mengobati masyarakat yang sakit. Nanti tenaga kesehatan akan kami turunkan untuk mencari, menemukan, dan mengobati masyarakat yang sakit. Menurutnya, penyakit menular seperti TBC dan kusta ini dapat mengancam pertumbuhan penduduk orang asli Papua jika tidak ditangani secara serius. Ia juga meminta para pendeta dan tokoh gereja ikut menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan melalui mimbar gereja. Selain kesehatan, ia turut menyinggung pentingnya peningkatan jumlah penduduk Papua karena besaran dana transfer pemerintah pusat turut dipengaruhi jumlah penduduk. Fakiri menambahkan, keterbatasan anggaran Papua saat ini harus membuat pemerintah lebih fokus pada pembangunan sektor dasar seperti kesehatan, ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar, Gubernur Fakiri soroti tingginya kasus TBC dan kusta di Numfor.

0: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Nggak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Iya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Ya pendengar, sudah pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini cuaca pagi ini cerah ya, cukup cerah dengan suhu 28 derajat Celcius. Mudah-mudahan semua aktivitas di akhir pekan ini untuk Sabtu 23 Mei 2026 berjalan dengan lancar untuk semua pendengar dimanapun berada. Ya, pendengar, dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak dilaksanakan selama 2 hari, 21 hingga 22 Mei 2026, melibatkan lintas instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas SD hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini mengangkat dua tema utama, yakni lokakarya ko-kreatif, panduan praktis tata kelola, dan implementasi edukasi gizi program MBG di Satuan Pendidikan, serta peningkatan kapasitas kantin sehat di Satuan Pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja, Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, Minhajun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis Yayasan Jenewa Indonesia sebagai pelaksana serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmennya memajukan kesehatan dan pendidikan anak. Ia menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Ia juga mengaitkan upaya ini dengan gerakan 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar rajin, bermasyarakat, dan istirahat cukup. Khusus terkait pola makan di lingkungan sekolah, ia menyebutkan terdapat 3 pola kebiasaan anak, yaitu membawa bekal, membeli jajan di kantin atau lingkungan sekolah, serta makan bergizi gratis. Ketiga hal ini menjadi fokus utama agar edukasi gizi di sekolah dapat berdampak hingga ke lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, perwakilan UNICEF, Arin Rosita, selaku ahli gizi, menjelaskan bahwa Kabupaten Biak Numfor dipilih sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi, dan hal ini didasarkan pengalaman pelaksanaan percontohan awal program MBG, di mana jenis makanan yang paling banyak terbuang adalah sayuran. Ia menjelaskan, kami mengadopsi konsep Shokuiku atau pendidikan makanan dari Jepang, di mana pemberian makan di sekolah diinternalisasikan menjadi proses pembelajaran dan pembiasaan. Anak-anak tidak hanya makan, tetapi diajarkan memahami asal-usul makanan, kandungan gizi, serta menghargai proses panjang dari petani hingga tersaji di meja makan, sehingga mereka menghabiskan makanan dengan rasa syukur dan mengerti manfaatnya bagi tubuh. Ia juga mengingatkan pembiasaan makan sehat dan edukasi gizi sejak dini sangat krusial untuk mencegah risiko penyakit di masa depan akibat kelebihan berat badan atau obesitas yang berpotensi memicu penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, hingga kanker. Selain membahas materi edukasi gizi, pendengar, kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah.
Ia menegaskan perubahan yang diharapkan bukanlah perbaikan fisik bangunan semata, namun perubahan jenis makanan yang dijual. Makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak seperti mie instan, minuman saset, serta gorengan diharapkan perlahan diganti dengan makanan yang lebih sehat, seperti hasil rebusan umbi-umbian, buah-buahan, dan air putih. Dan ditegaskan bahwa tidak membutuhkan kantin yang mewah, namun butuh kantin yang menjual makanan sehat dan higienis. Hal kecil seperti menyediakan air putih saja sudah merupakan langkah besar bagi kesehatan anak jangka panjang. Ya, pendengar, kegiatan penguatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Direktorat SD, SMP, PAUD, serta Pusat Kurikulum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia. Hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program makan bergizi gratis. Satu informasi yang kami bagikan untuk Anda pendengar, penguatan edukasi gizi dan kantin sehat sekolah di Biak Numfor yang kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hey Jude, satu dari The Beatles. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali Warta Berita Sentral dari Pulau 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga untuk rumput laut.
3: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah direnovasi adalah demam sehat.
1: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
4: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
5: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
4: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah pasti mengambil barang dari roti ini. Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
4: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten.